0: Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mompro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, tugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi.

0: haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
1: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
2: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
1: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
2: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
1: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
3: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
4: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang lancar, pesawat sudah delay.

0: pemulangan, seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
1: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf langsungnya di dua kabupaten, Kabupaten Boki dan Kota Penanggungan, dan juga di Kota Palembang, yaitu berarti Bapak Ibu, saya ingin selamat datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan. Insyaallah Bapak Ibu menjadi hajar dan hajri yang mampu berhasil. Dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
6: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudraja

0: Hidayat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
1: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap risal oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Masa melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
8: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
11: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
10: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
11: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
10: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
11: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
10: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
11: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
10: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
8: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini.
0: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua. Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
1: Alor pagi ini.
0: Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. RRI Stasiun Produksi Alor.

0: dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dan kali ini jumlah pergerakan penumpang di stasiun Gunut mencapai 9.735 orang, dan selama periode Januari hingga Mei 2026 angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 11,73% dibandingkan dengan pencapaian dan juga periode serupa tahun sebelumnya. Dan pelanggan yang berangkat dari stasiun tersebut tercatat sebanyak 5.248 orang dengan peningkatan mencapai 12,47%. Sementara itu juga jumlah penumpang yang turun tercatat sebanyak 4.487 orang atau tumbuh sebesar 10,87%. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia KAI Ani Purwa menjelaskan bahwa fungsi stasiun tersebut, stasiun kelas 2 di daerah operasi atau DAOP 7 ini berada di Kecamatan Gunut, Kabupaten Tuban.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk Alor yang lebih kuat, mandiri, sejahtera, dan hebat.

berasal dari kata sola atau hola yang berarti kayu lembing. Dalam konteks ritual, pasola adalah upacara ritual masyarakat Sumba bagian barat yang diselenggarakan untuk merayakan musim tanam padi. Upacara ini merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, memohon pengampunan, kemakmuran, dan hasil panen yang melimpah.

ditentukan, maka sebulan sebelum pasola berlangsung, maka warga harus menaati sejumlah pantangan seperti larangan mengadakan pesta, larangan membangun rumah, dan lain sebagainya. Dalam upacara pasola, dua kelompok pemuda yang mewakili klan atau desa yang berbeda saling melempar lembing kayu dari atas kuda. Lembing yang digunakan terbuat dari kayu pohon beringin yang telah dikeringkan dan diruncingkan. Pertandingan pasola biasanya berlangsung selama beberapa hari dan diakhiri dengan pertunjukan seni dan budaya Sumba. Upacara pasola merupakan salah satu daya tarik wisata yang populer di Nusa Tenggara Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua pagi ini. Dengarkan selalu Atambua pagi ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua pagi ini.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, dipanjeluaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua, dan kami tentu juga terus setia menemani aktivitas Anda di hari ini ya. Tepatnya di hari Rabu ya, tanggal 17 Juni 2026. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, di sesi pertama kebersamaan kita di rangkaian acara Atambua Siang edisi hari ini, kita ada dalam sebuah perbincangan ya di bidang pemberantasan judi dan sebuah topik edukasi yang sangat krusial dan menjadi perhatian kita bersama, yaitu mengenai pemberantasan judi dengan tema khusus dan jangan terjebak judi online. Untung di awal, hancur di akhir. Nah, untuk mengulas bagaimana gambaran situasi, dampak serta langkah antisipasinya langsung dari lapangan, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber hebat kita, ada Aibtu Jeremias Naitili selaku PSK

0: sudah menjadi ancaman nyata yang bisa masuk ke mana saja, bahkan hingga ke wilayah pelosok dan perbatasan. Nah, kalau berdasarkan pantauan terkini di wilayah tugas Pak di Bukomi, mungkin ya di Bukomi Nilulat, atau mungkin secara gambaran umum begitu, potensi ancaman judi online ini mempengaruhi aktivitas masyarakat setempat, khususnya generasi muda, Pak, mungkin di awal ini.
1: Iya, memang sepanjang pantauan kita dalam hal aktivitas permainan judi jenis online yang saat-saat ini ya dibilang sangat krusial dan marak terjadi. Nah, itu juga bisa juga dampaknya juga bisa kena ke anak-anak, khususnya anak-anak SMA yang sudah menggunakan handphone. Nah, karena kan di sini contoh permainan judi online ini dia bersifat tersendiri dan tersembunyi. Jadi di situ untuk jarak pantau kita untuk memantau permainan atau pergerakan dari para pemain ini memang agak tertutup.
0: Ya, sulit ya, sulit jadi, terdeteksi ya.
1: Sulit terdeteksi karena kita tidak mengetahui langsung apakah dia menggunakan handphone itu dengan komunikasi atau kepentingan lainnya. Kita tidak tahu kan, mungkin. Memang sepanjang kita pantau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, dan dia kan bersifat pribadi dan tertutup.
0: Ya, dan mudah-mudahan memang tidak ada ya di masyarakat di sekitar kita, terutama di wilayah tugasnya Pak ini. Tapi kalaupun ada ya pasti akan terbongkar juga ini ya. Senang di awal nanti hancur di akhir, pasti akan kondisi ini bisa terbuka begitu. Dan menarik sekali seperti tema kita hari ini adalah untung di awal hancur di akhir. Boleh mungkin sedikit edukasi bagaimana sebenarnya pola atau sistem judi online ini sengaja menjebak korbannya ya. Mengapa mereka sengaja dibuat menang atau untung di awal, dan bagaimana belenggu psikologisnya sampai membuat seorang sulit keluar dari lingkaran setan ini. Kadang-kadang kan ya sudah menang jadi ketagihan begitu ya Pak ya. Jadi terus-terus sampai ketika sudah hancur barulah tersadarkan begitu Pak. Edukasinya seperti apa yang mungkin bisa dibagikan?
1: Ya benar. Jadi berbicara soal judi online ini, dia sifatnya seperti game, permainan game. Di situ dia menarik minat para korban-korban untuk terjebak di dalam situasi ini dengan pola-pola permainan dibuat seperti hiburan. Hiburan yang masyarakat itu gampang sekali untuk terpengaruh di dalam situasi ini. Di situ mereka juga memberi satu ruang kepada para pemain atau kepada masyarakat untuk bagaimana mereka mencari keuntungan daripada pemain-pemain ini atau para masyarakat yang terlibat di dalam situasi ini. Dengan ya mungkin awalnya itu mereka biasa, mereka memberi satu kesenangan. Kesenangan di awal itu seperti yang tadi sudah dijelaskan itu, bahwa misalkan dia mempunyai modal 50.000, punya modal 50.000, dikasih kemenangan 250.000 atau 100.000, dua kali lipat dari modal yang dikasih. Nah, di situ kan dia memberi satu harapan kepada pengguna

0: arah bermain judi online ini, untuk bagaimana kita terus mencari rezeki dari situasi ini. Padahal itu hanya sebatas mereka sebatas memberikan satu apa semacam minat, semacam minat untuk orang itu tertarik. Itu tertarik. Jika dia main lagi, yang dari dia menang 200.000 contohnya tadi itu, dia akan terus kejar. Coba saya kasih naik lagi, coba saya deponya 100.000 contohnya, untuk dia cari lagi lebih dari yang kemenangan kemarin. Disitulah bandar mengambil keuntungan. Nah, tanpa sadar paruh-paruh pelaku ini sudah terjebak dalam situasi ini. Akhirnya dari kemenangan yang 200.000 itu, dia bisa kembali kalah itu bisa satu juta bahkan jutaan rupiah. Nah, karena yang dia kalah itu kan dia mencari kembali kekalahannya. Bagaimana saya harus ambil kembali kekalahan yang sudah saya kalah pada saat-saat kemarin. Di situ lah masyarakat terjebak dalam situasi judi online ini.
1: Ya, sebenarnya kita semua tahu ya kondisi kenyataan yang ada, hanya kadang-kadang ya mungkin kita saudara Thomas juga nih ya tidak percaya sebelum lihat atau merasakan sendiri begitu. Kejadiannya sudah ada, kita sudah tahu bahwa judi itu tidak baik, judi itu merugikan, tetapi kadang-kadang ya entahlah ya, keinginan atau hasrat seperti itu yang daripada kerja setengah mati mungkin ya alasnya mau santai-santai saja. Memang judi online ini sudah tersistem untuk menghancurkan ya Pak, dan seringkali pelaku merasa judi online ini urusan pribadi. Nah ini lebih parah lagi nih, karena menggunakan handphone sendiri, modal sendiri. Tetapi secara nyata tentu saja ada efek domino atau dampak sosial yang paling parah yang sering timbul di tingkat keluarga jika salah satu anggotanya sudah kecanduan. Nah bagaimana kemudian hukum kita menindak tegas para pelaku ini Pak?
0: Iya, itu memang sangat maaf yang disampaikan itu, bahwa memang ini sedikit krusial tergantung dari kepribadian orang ya. Dia pikir bahwa ini maunya saya, ini haknya saya, memang benar. Tapi di sini juga kita mengingatkan kepada masyarakat bahwa itu tidak menjanjikan untuk membawa satu keberuntungan di dalam kehidupan rumah tangga, ataupun menjanjikan untuk kita mendapatkan lebih dari yang kita inginkan. Karena kita bisa terjebak lebih jauh dari situasi itu. Nah, dari situasi seperti ini, karena itu juga pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam, dan dalam hal ini juga menerbitkan undang-undang tentang perjudian, yaitu undang-undang 33 dengan ancaman hukumannya yang berbeda-beda. Kita itu bandar, kita itu pemain. Nah, situ ada perbedaan-perbedaan ancaman hukuman dan denda maksimal. Nah, di situ juga pemerintah juga sudah memberikan satu undang-undang terbaru, yaitu undang-undang ITE juga masuk ke situ, perjudian online. Jadi pemain, bandar, semua bisa ditindak. Dalam hal ini bisa dimiskinkan apabila kita mendapat keuntungan dari kegiatan perjudian online ini. Di situ rekening kita akan bertambah. Rekening kita bertambah, di situ ada kecurigaan untuk ditelusuri pendapatan dari mana. Dari situ kan, makanya itu pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru itu, dia masuk ke TPPU juga. tindak pidana pencucian uang. Jadi itu kita masyarakat apabila terkenaan juga pemerintah berhak mengambil alih kembali uang itu karena itu sudah masuk ke ranah pencucian uang. Dari mana asal uang ini? Karena bandar daripada judi online ini kita mungkin tahu semua bahwa tidak berada di lingkungan kita, mereka mungkin berada di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, bahkan di luar negeri, negara-negara tetangga kita. Jadi di situ ya, jadi seperti itu.
1: Oke, yang pastinya ada dampak ya. Misalkan kalau bapak yang main judi, mama tidak tahu apa-apa. Ya, kita juga harus tahu dong. Ini penghasilannya dari mana ini?
0: Iya.
1: Dan belum pernah ada kesaksian bahwa seorang penjudi online itu bisa menyekolahkan kasih kuliah anaknya ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan petani yang kerja di kebun tetapi bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Oke, malah kadang-kadang ya bisa ya. Kalau modalnya sudah habis, lebih parah lagi nih, bisa saja mencuri ya nekatnya ya, Pak ya.
0: Ya itu dia sudah berharap pada situasi-situasi yang tak terduga. Awalnya mungkin dia orang baik-baik, setiap hari minggu ke gereja atau ke masjid atau ke tempat ibadah yang dianut oleh masyarakat, akhirnya dia jadi minder. Jadi minder karena apa, faktor ekonominya melemah. Karena habisnya itu tidak mempunyai apa-apa, akhirnya bisa saja harta benda yang ada, harta miliknya yang ada, ya bisa ditukarkan dengan penjual untuk mencari keuntungan di online ini. Tapi sepanjang kita pantau bahwa tidak ada yang menjanjikan di dalam situasi judi online, tidak ada yang menjanjikan. Ada beberapa narasumber ketemu di lapangan, semua pada dasarnya semua itu menyesal, menyesal dan bertobat. Itu kembali ke diri pribadi masing-masing, apakah saya masih mau lanjut apa. Kalau lanjut berarti lebih parah. Lebih parah, dia akan bisa menyasar ke psikologi. Psikologi setiap orang itu akan terganggu, dan itu yang jelas itu karir di dalam rumah tangga sudah pasti terjadi. Terus anak yang sekolah juga bisa diterlantarkan juga ketiadaan biaya. Kita bermain, mereka bermain itu, mereka tidak tahu bandarnya di mana. Kalau kalah dia bisa minta kembali uang, tapi kalau sudah kalah tidak kenal orangnya, mau minta ke siapa?
1: Intinya jangan main judi ya. Orang yang main judi itu malas itu. Lebih baik kerja saja biar hasilnya sedikit-sedikit tapi pasti ada hasilnya. Oke. Baik. Lalu sebagai langkah konkret pencegahan, menurut Pak apa edukasi yang paling mendasar yang harus diterapkan ini khususnya kepada orang tua? Orang tua sadarlah ya kalau bisa ya. Kalau orang tua juga terjerumus dalam judi online, bagaimana dengan nasib anak-anak yang sampai ikut-ikutan lagi dan kita hancur satu rumah nih? Ya, bagaimana edukasi yang paling mendasar yang harus diterapkan orang tua di rumah, terutama untuk membentengi anak-anak dari bahaya gawai yang disusupi situs judi ya? Karena kadang-kadang kita nih scroll-scroll, tiba-tiba ada tuh, tiba-tiba kepencet dan coba-coba, sudah coba-coba nanti mau kepingin terus. Dan kemudian jika masyarakat menemukan adanya indikasi aktivitas judi online di lingkungan, mungkin langkah bijak seperti apa yang harus mereka lakukan, Pak?
0: Ada edukasi-edukasi ini yang memberi pemahaman masyarakat bahwa daripada permainan judi online ini memang tidak menjanjikan. Pada dasarnya itu kalau yang sudah berkeluarga pasti hancur, tanda hancur, tanda rusak, tanda tangga rusak, pasti ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa disebutkan itu. Dari RT pasti, penelantaran anak sekolah pasti. Jadi di sini kita mengingatkan kepada orang tua, khususnya yang punya anak, anak-anak yang memegang HP, apalagi yang masih sekolah di waktu sekolah, misalkan SMA, SMA itu, mereka sudah mengerti, sudah sangat mengerti. Karena mereka anak-anak yang memegang HP ini, rata-rata anak SMA ini sudah bergabung ke Facebook, TikTok. Di situ biasa kita buka di aplikasi Facebook itu ada ditemukan ada iklan-iklan judi online. Di situ mereka coba, anak biasa mereka coba dengan uang berapa yang mereka pakai untuk coba. Jadi di sini kita ingatkan kepada para orang tua, khususnya kita semua, untuk kita sama-sama memantau aktivitas anak kita, anak-anak kita, apabila mereka menggunakan HP, sering-sering kita lihat, periksa aktivitas daripada penggunaan HP-nya ini apa. Jangan sampai kita tidak kontrol di dalam penggunaan HP. Di situ kan kita tidak tahu apa di dalam HP-nya. Jadi tingkat kontrol orang tua, masyarakat, keluarga itu sangat penting terhadap HP anak-anak, khususnya anak-anak SMA atau SMP kelas 3. Boleh memberikan HP, tetapi harus ada kontrol, jadi periksa setiap hari orang tua coba kita cek. Jangan sampai anak-anak ini diminta uang jajan lantas dia gunakan untuk permainan judi, kan dia sudah melatih mentalnya untuk rusak, melatih mentalnya untuk tidak mau berusaha lagi. Mungkin seperti itu
1: ya. Okay. Baik ya. Kalau kita mungkin seperti Pak Jeremis dari pihak kepolisian, kita tidak bisa deteksi ada yang bermain judi online ini, paling tidak dalam keluarga orang tua wajib ya mengetahui, karena pasti bisa ya kan punya hak begitu ya, kewajiban juga untuk mengecek handphone anak apakah yang diakses ini baik atau tidak, seperti itu, jangan sampai terjebak ke judi online ini.
0: Oke.
1: Baik, kalau saran lain, mungkin edukasi lain yang ingin disampaikan Pak, apa tuh ya? Mungkin kita susah ya, kadang-kadang aduh malas dengan kehidupan yang serba susah ini, jadi maunya gampang-gampang. Dan lagi-lagi bahwa judi online bukan solusinya, judi bukan solusinya. Mungkin hanya harus banyak dekatkan diri dengan Tuhan juga ya, biar ya Tuhan kasih kita hikmat apa yang harus kita kerjakan gitu ya Pak ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Gaya hidup pas-pasan juga tidak apa-apa sih ya Pak ya.
0: Iya, itu salah satu faktor ya. Untuk kita tidak terjerumus dalam situasi ini, karena gaya hidup yang modern sekarang ini memang kita melihat mereka saling bersaing, bisa pakai ini, bisa pakai ini, dan situ hal seperti itu pribadi kita sendiri kita harus tahu menempatkan diri, tahu memposisikan diri, bisa kita berada dalam situasi yang mana.
1: Ya, Oke. Baik, sebenarnya tidak sulit ya, kita bisa stop kalau memang ada yang sudah terlanjur salah jalan ya, sudah menanggung akibatnya juga. Jangan lupa untuk baikkan ke sesama yang lain juga ya. Jangan sampai ajak-ajakan jadi hancur barengan ini. Jangan sampai seperti itu. Oke. Baik,
0: karena
1: selain
0: memang, siap. Memang judi online ini memang dia sistemnya menghancurkan, tidak akan pernah dia menjadikan kemenangan. Membuat kehidupan rumah tangga menjadi berubah, tidak akan susah, sulit, tidak akan bisa.
1: Ya. Ya, memang kita bersyukur juga sih banyak situs-situs judi online yang sudah diblokir seperti itu, tapi ya kadang-kadang juga kita bersemangat ini untuk mencari, ya mungkin masih ada 1-2 link. Jangan sampai ada hasrat seperti itu ya. Ya ini sudah bangkrut, sudah rugi, hancur. Kita harus berhadapan dengan hukum. Ingat tadi dijelaskan bahwa kita akan berhadapan dengan hukum tentunya ya, karena sudah berkaitan dengan TPPO dan lain sebagainya tadi. Oke. Baik, Pak Jeremiah, sebelum kita akhiri perbincangan kita yang singkat ini, adakah himbauan, pesan yang mungkin sekali lagi ingin disampaikan kepada kita semua berkaitan dengan bahaya judi online ini? Silakan, Pak.
0: Oke, Pak. Jadi harapan besar dari kita semua, pemerintahan khususnya, pihak gereja, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian, kita berharap untuk masyarakat lebih bijak dalam hal mencari keuntungan untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Dalam hal ini, untuk kegiatan-kegiatan judi online sebaiknya dihindari atau yang sudah berada dalam situasi ini hentikan sebelum kita menyesal di kemudian hari. Karena sudah banyak kejadian. Nah, ada yang sampai tanah, rumah, digade, habis digade akhirnya lepas, jual, habis, tidak bisa kembali lagi. Ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini, perbanyak masyarakat kita himbau untuk perbanyak aktivitas di luar, mungkin bekerja di kebun yang bisa menghasilkan masuk ke ranah pertanian juga yang sangat menghasilkan. Memang dalam hal ini kebanyakan orang melihat bahwa kita capek di dalam lapangan ini, lebih bagus sibuk di dalam ruangan, dalam rumah, cepat tidak menjanjikan itu akan menghancurkan masa depan tangga. Itu lebih baik kalau yang sudah terjerumus dalam situasi ini, alihkan aktivitasnya ke aktivitas lain untuk meninggalkan itu, situasi itu. Ya. Jadi himbauan kita sepanjang pencermatan kami di lapangan, ya, kita mengajak masyarakat yang sudah terjebak di dalam situasi ini mencari kesibukan yang lain, tidak kembali lagi ke situasi ini.
1: Ya. Oke. Harus melibatkan diri untuk berbagai kegiatan positif ya, sehingga mungkin terkadang kita ada himpitan. Tidak harus kita dengan cara begitu ya. Tidak pernah ada orang yang sekarat ya. Kan masih ada tetangga kiri kanan kalau memang mendesak, ya mungkin kita minta pinjam tapi untuk hal penting begitu. Tapi kalau memang tidak terlalu urgent, ya sudah bersabar saja, apa yang ada bisa dinikmati sementara dulu, makan apa adanya begitu. Daripada harus seperti itu ya. Oke. Baiklah. Ya, mudah-mudahan tidak ada keegoisan, pola pikir kita juga dirubahkan. Bukan karena HP saya, ini modal saya, nanti yang hancur saya. Tapi kan kasihan ya. Jangan merasa diri sendiri ya. Lebih baik bekerja seperti itu. Oke, baik. Pak, masih adakah yang ingin disampaikan atau sudah cukup seperti itu? Semangat saja untuk kita semua.
0: Saya kira mungkin beberapa edukasi yang kita sudah sampaikan, sudah kita himbau pada saat ini, mungkin masyarakat yang mendengar pada saat ini, walaupun ada yang terjebak dalam situasi ini, segera hentikan. Karena itu tidak menjanjikan untuk menjadi baik ke depan.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Polisi sudah berbagi kebaikan untuk kita, sudah memberikan semangat, sudah mengingatkan kita kembali jangan sampai kita terlena dan kita tertipu dengan yang namanya judi yang hanya memberikan kebaikan atau memberikan keuntungan di awal tetapi akan menghancurkan kehidupan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, dan memberikan dampak yang buruk lagi bagi lingkungan kita. Terima kasih banyak ya, sehat selalu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi.
0: Baik.
1: Oke, deh. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, ya. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih. Ucapkan yang sama. Selamat bertugas. Selamat mengudara RRI Pos 1-2. Daya sukses dan hubungan Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya, selamat.
1: Oke, ya pendengar RRI Tambua di mana saja berada, luar biasa ya dari perbincangan kita di kesempatan hari ini di sesi pemberantasan judi online. Satu hal yang pasti ya, seperti sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa tadi, bahwa jalan pintas menuju kesejahteraan melalui judi online itu tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada jalan pintas menuju kesejahteraan melalui judi online, sesuai dengan pengingat kita di awal tadi juga, bahwa untung di awal hancur di akhir. Itulah kenyataan pahitnya. Jadi mari jadikan keluarga kita sebagai benteng pertahanan pertama dan terkuat. Awasi penggunaan gawai anak-anak kita, tingkatkan kepedulian antara anggota keluarga, dan jangan ragu untuk saling mengingatkan agar orang-orang yang kita kasih tidak terjerumus ke dalam bahaya laten judi online ya. Dan lagi-lagi bahwa carilah kegiatan yang bermanfaat, kegiatan positif seperti dihimbaukan oleh narasumber kita tadi. Nah, peringat di mana saja berada, demikian perbincangan kita di sesi ini bersama narasumber kita Pak Ibtu Jeremias Naitili selaku PS Kapol Subsektor B Komi Nilulat ya. Sekali lagi dari studio satu dari Atambua, tentu kami ucapkan terima kasih untuk edukasi yang sangat berharga, untuk waktu dan imbauan bagi warga perbatasan di siang hari ini. Ya, lagi-lagi semoga kita bisa lebih bijak dan bersama-sama memerangi bahaya judi online di lingkungan kita. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Awi, lu tau kok Sonde? Nona yang selebgram tuh, dia kena tangkap mah gara-gara judi online.
1: Ah, yang betul sah bro, kok bisa?
0: Bisa, dia terima endos alias promosi aplikasi judi online di sosial media
1: nah. Nah terus, dia kena sanksi pidana apa tuh?
2: Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet. Khusus untuk perjudian online, pasal 27 ayat 2, pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 BIS KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ya, pendengar RRI atau di mana saja berada, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan tingginya minat investor global terhadap obligasi internasional yang diterbitkan dan antara Indonesia. Menariknya, investor dari Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Rosan mengatakan dan antara sebelumnya menargetkan penghimpunan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan global bond. Namun, permintaan investor yang masuk mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 4 kali target awal. Kita beralih ke informasi lain. Dari informasi ini, pendengar, masih dari situs resmi rri.co.id, di mana Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora segera menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang terukur. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program dan anggaran olahraga pada tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Maesti Wijayati, menilai setiap target prestasi olahraga harus didukung perencanaan yang matang. Karena itu, penetapan cabang olahraga prioritas, strategi pembinaan, dan kebutuhan anggaran perlu dirancang secara jelas sejak awal. Informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan hingga siang hari ini.

0: Digitalisasi dan marketing, dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atuenneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram. Sekarang lebih ke TikTok itu juga harus hidup. Harus banyak history, jadi maksudnya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup I. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Perancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana grup di Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Perancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra. Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basel Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B. Let's go!

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat.
2: They have still the core.
1: Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vítkovrifa pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi

instruksi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

LCI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah, maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Budaya bukan sekedar tarian, nyanyian, atau upacara adat. Ia hidup dalam setiap aktivitas manusia, dari bangun pagi hingga kembali beristirahat. Di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, budaya menjadi lebih dari sekedar warisan. Ia adalah identitas, sekaligus benteng menghadapi arus globalisasi. Bersama saya Arda Fahik, inilah cerita budaya produksi RRI Atambua. Selengkapnya tentang pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan ketahanan di wilayah. Bersama narasumber, Haris Budiarto, SSMPUM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16, Nusa Tenggara Timur. Haris Budiarto menyebut banyak masyarakat masih memandang budaya sebatas hal-hal yang tampak. Padahal, budaya mencakup cipta, rasa, dan karsa manusia yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kita harus memahami dulu apa yang ada di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di sana disebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu gitu yang berkaitan dengan cipta, kemudian rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Jadi tidak salah sebenarnya kalau tadi masyarakat gitu ya menginterpretasikan kebudayaan itu hanya yang berupa wujudnya mungkin tari-tarian dan nyanyian dan sebagainya. Jadi lebih luas dari itu, kata kebudayaan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa, dan hasil karya dari masyarakat itu sendiri. Jika kita asumsikan dari pagi kita bangun pagi sampai dengan beraktivitas siang hari sampai dengan tidur kembali, bahkan saat mengantar tidur pun mungkin ada dongeng-dongeng untuk anak-anak dan sebagainya. Ini bagian dari budaya kita.
0: Di Nusa Tenggara Timur, kekayaan budaya tidak hanya berupa benda, tetapi juga tradisi lisan, ritus adat, hingga nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.
1: Tidak hanya yang sifatnya kakala, pupakala, gitu ya, rumah adat yang tua-tua, kemudian ada tinggalan-tinggalan berupa fosil, masa prasejarah, dan sebagainya, tetapi juga yang intangible, yang tidak dapat disentuh, yaitu berupa ada tradisi lisan, kemudian ada manuskrip, adat istiadat, ritus, dan sebagainya, yang itu hidup ada di tengah-tengah masyarakat kita.
0: Dan Kabupaten Belu menjadi salah satu wilayah yang menyimpan ragam budaya tak benda yang telah diakui secara nasional.
1: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional, dan antara lain seperti Likurai, kemudian TB, ada apa, Aika Nanuk ya, Teis Tenun Belu itu ya, Teis Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Uhik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ada tercatat 62 budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
0: Menurut Haris Budiarto, di tengah arus globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan besar. Namun, justru disinilah kekuatan identitas diuji.
1: Kebudayaan secara global ya, ini memang dunia sedang saling tarik ulur ya. Nah, dalam konteks kebudayaan pun demikian juga. Siapa yang memiliki identitas dan juga ciri-ciri khas yang cukup kuat akan menjadi pemenang. Artinya saling mempengaruhi ini tetap ada, tetapi kita tidak boleh kehilangan jati diri dan juga identitas lokal maupun nasional kita.
0: Wilayah perbatasan memiliki kedekatan budaya dengan negara tetangga. Tapi, perbedaan kecil justru menjadi kekayaan yang harus dijaga.
1: Ketahanan budaya ini merupakan sebuah hal yang cukup penting, karena kita ada di perbatasan dan juga sebenarnya memiliki kemiripan ya dengan negara sebelah, karena memiliki sebuah akar yang sama begitu. Namun demikian, kita tentu saja ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang wajib kita kembangkan. Nah, disinilah peran pemerintah, kakak. Sehingga untuk ke depan perlu kita tingkatkan dan juga perlu kita intensifkan terkait dengan urusan-urusan pemajuan kebudayaan.
0: Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
1: Nah, tentu saja kami berharap masyarakat tetap memelihara, mengembangkan dan nilai-nilai budaya itu, dan bahkan sesuai dengan pasal 32, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Artinya individu-individu memiliki hak dan kesempatan ya begitu ya untuk melestarikan warisan budaya yang ada di lingkungannya, dan juga mengembangkan nilai-nilai sekaligus budaya lokal itu sendiri merupakan ciri dari suatu masyarakat setempat. Yang ini tentu saja akan saling berpengaruh. Tetapi okay, saya yakin bahwa masing-masing budaya lokal ini memiliki keunikan, bahkan itu kekuatannya. Negara kita ini dibangun dari keragaman budaya dan perbedaan-perbedaan. Tentu itu menjadi modal, bukan menjadi kelemahan kita, tetapi menjadi kekuatan kita ke depan bagi membangun bangsa dan negara. Sesuai dengan amanat undang-undang saat ini, bahwa masyarakat kita ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, karena pemilik budaya itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga kami dari pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah kabupaten kota, ini selaku fasilitator saja ke depan arahnya.
0: Berbagai upaya dilakukan, mulai dari festival budaya hingga pemberian ruang ekspresi bagi masyarakat.
1: Nah, dalam proses yang ideal tadi memang ada beberapa wilayah-wilayah yang perlu kami, dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan, baik pusat maupun di daerah, bersinergi dan juga turun bersama-sama. Itu saja di dalam mengangkat, begitu, bukan mengangkat ya, tetapi mengembalikan bahwa tanggung jawab dan juga peran dari upaya pembangunan kebudayaan ini adalah dari pemerintah daerah masing-masing dan juga masyarakat yang ada di dalam wilayah administratif tersebut. Jadi kita, siapapun boleh berpartisipasi di dalam amanat undang-undang pemajuan kebudayaan ini, individu, kelompok masyarakat, bahkan siapapun pemerhati budaya dan sebagainya harus dapat berpartisipasi dan diakomodir. Sehingga pemerintah ke depan memang harus menyiapkan ya juga ya, memberikan pemikiran upaya-upaya untuk menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya ini. Nah, ada festival, kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya di daerah-daerah ini, bagian dari upaya-upaya untuk menghidupkan dari tradisi atau budaya tempat lokal yang ada di suatu wilayah.
0: Selain upaya pelestarian yang penting dilakukan, dokumentasi budaya juga menjadi hal penting, terutama di wilayah yang masih mengandalkan tradisi lisan.
1: Yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan cerita adat atau apa, cerita rakyat gitu ya, ya banyak yang di wilayah Nusa Tenggara Timur ini turun dari satu generasi ke generasi yang lain, ke generasi berikutnya, melalui proses tutur. Di wilayah timur ini memang sangat kurang. Nah, sehingga dengan hal kondisi ini, ada upaya-upaya untuk para peneliti dan juga para pemerhati budaya mencoba untuk mendeskripsikan, menuliskan ke dalam suatu naskah. Ada banyak kamus, kemudian yang sudah disusun ya, terutama di, kalau tidak salah nih, kalau tidak salah sebut dari Balai Bahasa itu, ada kamus bahasa Kemak gitu ya. Dan ini sangat patut kita apresiasi, karena jangan sampai bahasa Kemak ini punah. Jadi generasi-generasi muda berikutnya tidak memahami gitu ya, tahu lagi bahasa-bahasa tutur, bahasa ibu dari daerahnya. Upaya-upaya ini tetap kita lakukan dari Balai Pelestarian Kebudayaan juga, itu tadi mencatat beberapa, mendokumentasikan beberapa mata budaya, karya budaya yang ada di masyarakat dalam wujud pasti ya, di film dokumenter, dan juga ada naskah-naskah yang sudah kita susun.
0: Setelah upaya pelestarian dan dokumentasi dilakukan, regenerasi juga menjadi kunci agar budaya tidak punah, sehingga pendidikan budaya sejak dini mulai diterapkan di sekolah.
1: Ke depan, bagi pengembangan dan juga kelestarian dari budaya-budaya ini adalah regenerasi. Jadi upaya untuk generasi muda kita tetap melanjutkan ya, eksis ya, budaya-budaya dari tradisi-tradisi leluhur ini bisa eksis. Ada beberapa upaya-upaya ya, di mana sekolah-sekolah kita sudah mulai memasukkan kurikulum kurikulum budaya begitu ya. Jarang pelajaran kebudayaan ini di dalam mata ajar yang ada di sekolah-sekolah. Terutama kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur ada tenun dan sebagainya. Di awal kita perkenalkan kepada generasi muda sehingga akan lebih banyak lagi ya anak-anak muda yang bisa terampil gitu ya, bisa menenun dan memahami makna-makna yang ada di balik tenunan-tenunan tradisional ini, sehingga tradisi tenun dan sebagainya ini bisa tidak punah.
0: Diharapkan dari lingkup keluarga, pelestarian budaya dapat dimulai. Nilai-nilai lokal diwariskan sebagai kebanggaan, bukan sekedar tradisi.
1: Dan lingkungan keluarga tentu saja, kita ini kan berasal dari suatu sebuah kelompok-kelompok masyarakat ya, yang mungkin di Belu sendiri pun ada suatu kelompok masyarakat yang besar, yang bisa mungkin bisa saya sebut ada Tetun, Marai, Kemak, dan Dawan. Di masing-masing keluarga ini kami berharap tetap memegang teguh tradisi-tradisi budaya lokal, budaya induk. Namun demikian dalam proses perkembangan global tentu saja juga nasional, tradisi-tradisi ini saling mempengaruhi tidak masalah. Karena itu bahwa kita ini adalah negara dengan keragaman dan kekayaan yang luar biasa. Jadi saya yakin bahwa di dalam Kabupaten Belu sendiri, di tengah-tengah lingkungan keluarga juga saling mempengaruhi budaya-budaya tersebut. Namun demikian, masing-masing keluarga di dalam masyarakat itu memiliki ciri khas dan memiliki kekhasan khusus masing-masing. Itu adalah sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang kekurangan begitu ya. Tetapi kita ke depan, keunikan-keunikan yang kita miliki secara lokal ini adalah kekayaan keragaman secara nasional. Dan tentu saja kita akan berproses menjadi sebuah kekuatan budaya yang kita berharap dapat berpengaruh di lingkungan global kita, dunia.
0: Budaya adalah identitas. Ia tidak akan habis bahkan ketika sumber daya alam menipis. Di tengah masyarakat, dari keluarga, komunitas hingga generasi muda, budaya akan terus hidup. Dari perbatasan negeri, kita belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Saya Arda Fahik, sampai jumpa lagi di Cerita Budaya edisi.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Sehawakan sebuah ritual sapa narat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut mekoan. Sapana sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

adalah baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat taa. Adapun jenazah yang masuk kategori darat taa antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat taa ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat taa. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat taa itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat taa diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya. Sehingga ada tanda-tanda

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat siang. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur. Alor Pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini. Kita mulai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya di hari ini, hari ketiga ya, di minggu ketiga, di hari Rabu tentunya. Semangat kita masih terus membara ya, sama seperti dengan terik di siang hari ini ya di Kabupaten Alor, walaupun sebagian wilayah lagi mendung, tapi khususnya di Kota Kalabahi lumayan terik di siang hari ini. Tapi semangat kita juga harus membara sama seperti terik di siang hari ini. Pendengar, saya Monica Lemay akan menemani Anda dalam aktivitas di siang ini. Dengan program Alor sore ini kita awali dengan Pro Dangdut tentunya. Tidak lupakan dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi Pro Dangdut di siang ini seperti biasa, Pro Dangdut pasportnya adalah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di siang ini saya akan temani Anda, temani aktivitas Anda mungkin yang masih bekerja. Juga saya akan temani dan yang lagi beristirahat, selamat menikmati waktu istirahat untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras dari pagi hingga siang ini. Dan mungkin ada yang lagi healing keliling atau lagi santai di pantai. Oke, atau mungkin untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara di wilayah pegunungan yang juga saat ini lagi sibuk-sibuk di kebun ladang atau lagi santai juga di pondok-pondok, selamat menikmati siang hari ini dengan baik. Oke, kita akan ada dalam Pro Dangdut satu jam ke depannya di Pro Dangdut kali ini. Dan seperti biasa, kurang lebih 12 lagu sudah kami siapkan untuk siap menemani siang Anda agar tidak boring dan makin menyala. Oke, 12 lagu sudah kami siapkan ya di siang ini. Kita langsung saja, yang pertama ada dari Clay Family, Gubuk Cinta. Dan yang kedua ada dari Desi Ayu, Lasasa. Indah Permata, Mengalah Untuk Menang. Asem Goyang dari duo Anggrek. Yang kelima ada dari Gita Yubi, Playboy. Ada dari Gita Lia KDI, Titik Terang, Ikhlasku. Dari Evi Masamba, Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Oke, dan yang ke-9 ada dari Hesti Klepek-Klepek, Kita Putus Aja. Yang ke-10, Kicam Tape Uli, Dangdut AGS. Dan 11, Lulu Jain, Dilema. Dan terakhir, Pergi dari Mala Agatha. Oke, untuk bapak mama, untuk pendengar setia dimanapun berada yang mau bergabung, mau request lagu atau mau kirim salam untuk orang-orang terkasih, keluarga atau sahabat dimanapun itu berada, silakan. Atau mau kasih kata-kata mutiara, kata-kata bijak, pantun juga boleh. Di siang ini bersama saya Monica di WhatsApp 081339027972. Atau bisa berkomentar di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor, karena kami juga akan upload ya di sana. So, langsung saja satu lagu pertama di Pro Dangdut dari Clay Family, Gubuk Cinta.

Oke, selamat siang Pro Dangdut Dangdut. Adalah kita apa nih? Di siang hari ini lagu dari Gitalia KDI Didik Terang ya menemani kita. Dan wow, ini tadi barusan mengeluh panas, tiba-tiba langsung dikasih mendung. Oke, pengeluhan kita langsung dijawab nih. Sepertinya sudah mau hujan ya, tapi semoga tidak hujan ya. Kalau hujan, wah akan menghambat ya aktivitas kita di hari ini. Oke, kita masih di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Gimana, sudah merasa terhibur kah? Atau bagaimana nih di Pro Dangdut kali ini? Untuk sahabat-sahabat Pro Dangdut, mulai dari Pro Bur ada Bapak Melis Loban yang akhir-akhir ini juga tidak bergabung. Gimana kabarnya Pak di Pro Bur? Sehat-sehat ke Bapak di sana. Dan juga ada saudara-saudari kita di Padang Alang. Tidak lupa juga di Kolanya dan Kiraman Pureman, tidak kalah ini juga ya kita mau menyapa karena selalu bergabung di Pro Dangdut, tapi katanya akhir-akhir ini jaringannya lagi kurang bagus, jadi untuk siaran ke sana lagi tidak bagus. Wah, semoga jaringannya cepat membaik ya dan bisa bergabung kembali di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Oke, di siang hari ini untuk mama-mama pasar juga sepertinya lagi sibuk-sibuk ya, jadi sudah tidak bergabung. Katanya lagi ini untuk mama-mama pasar yang khususnya jualan sirip pinang, katanya sirip pinangnya lagi mahal, jadi lagi pusing nih mencari sirip pinang. Semangat ya untuk ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat, dan orang-orang hebat di pasar, jadi pasar Lipa Kalabahi, pasar Kadilang, dan di pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Alor. Oke, kita masih di Pro Dangdut 30 menit ke depan ya dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu-lagu yang sudah kami siapkan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selamat menikmati Pro Dangdut di siang hari ini ya, dan juga sambil menikmati cuaca mendung di Kota Kalabahi. Oke, dari Gitalia KDI Titik Terang kita beralih lagi ke Evi Masamba, Ikhlasku.

0: Parlor sore ini.
1: Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar tidak terasa kita sudah satu jam ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan kita sudah di penghujung Pro Dangdut. Tentunya kita akan beralih ke program Sore Ceria di kali ini. Terima kasih untuk pendengar setia yang sudah berpartisipasi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan jumpa lagi di program Pro Dangdut edisi selanjutnya tentunya di hari esok dan hari-hari selanjutnya. So, saya Monica juga pamit dari Pro Dangdut. Kita lanjutkan di program Sore Ceria dan pendengar. Di Sore Ceria kali ini kami akan hadirkan obrolan santai ya dengan topik Alor hari ini, alor esok, apa harapan generasi muda terhadap pemerintahan di Kabupaten Alor. Dan akan hadir narasumber-narasumber yang berkompeten yang sudah akan kami hadirkan untuk membahas topik kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Dan pendengar Anda yang mau juga ikuti siaran langsung kami bisa di YouTube RRI Alor. Karena kami akan live di YouTube RRI. Oke, kita akan ada satu jam ya, kurang lebih satu jam dalam program Sore Ceria kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
3: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya.
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Tia!
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami masih terus pancar luaskan ya dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor. Pendengar, di kali ini di program Sore Ceria kami akan hadirkan obrolan menarik di sore ini dengan topik Alor hari ini, esok, dan apa harapan generasi muda terhadap pemerintahan di Kabupaten Alor. Seperti yang juga sudah saya sampaikan di awal, kita akan mengobrol secara santai ya topik-topik ini dengan narasumber yang juga sudah hadir bersama saya di studio. Ada yang pertama, Kakak Agustinus A. Malaimola, Kabid AP GMKI Kalabahi, ini Ketua Bidang Aksi Partisipasi ya? Iya, untuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Kalabahi. Dan juga ada yang kedua, Kakak Lowen Kavola Mau, Ketua DPC GMNI Alor, juga sudah hadir bersama saya di studio. Kita sapa dulu, halo selamat sore Kakak berdua. Oke, bagaimana kabarnya nih Kakak? Sehat ya. Kalau En, bagaimana kabarnya? Sehat juga atau sehat? Oke, untuk Kak Amal sendiri mungkin sudah bertemu ya, tapi untuk Kak Lowen baru pertama kali bertemu saya dengan saya di studio langsung nih. Terima kasih juga untuk waktunya sudah boleh hadir di studio untuk kita mau membahas terkait dengan topik kita ya, yang tadi ada beberapa yang bilang ini topiknya sangat berat. Bagaimana nih menurut Kakak berdua, apa ini berat atau bagaimana? Kita bahasnya di program Sore Ceria, jadi kita kasih ringan-ringan saja. Oke, topik yang sangat naif ya untuk kita mau membahas. Kita melihat secara anak muda kita memandang Kabupaten Alor kita ini. Dan sebelum kita mau bahas lebih jauh ya terkait dengan apa saja itu, kita mau melihat dulu nih bagaimana nih menurut pandangan Kakak berdua kondisi Kabupaten Alor saat ini. Dari pandangan anak muda, silakan Kakak, mungkin dari Kak Amal dulu, silakan.
1: Anak muda melihat kondisi Kabupaten Alor saat ini.
2: Oke, baik.

0: melihat klaster peradaban masyarakat yang hidup di gunung itu memiliki ciri-ciri perbedaan, begitu juga dengan klaster masyarakat peradaban masyarakat yang hidup di pesisir, baik secara kultur maupun dari mata pencarian. Ada perbedaan mendasar yang ketika orang melihat, orang luar melihat alur, langsung mudah untuk memahami, oh ini masyarakat dari gunung, ini masyarakat dari pesisir. Sehingga ada istilah, kalau kita tidak di alur itu ada istilah yang sangat akrab, itu istilah gunung pantai. Gunung pantai ini kemudian istilah gunung pantai ini kemudian sudah begitu melekat dan berakar di masyarakat Kabupaten Alor, yang dari sini juga kita bisa lihat memberikan banyak sekali kekayaan. Seperti yang pertama itu kita memiliki kekayaan bahasa, itu kita memiliki kekayaan budaya, kekayaan adat. Bahkan di Alor sendiri ini salah satu kabupaten yang bahasa daerahnya itu paling banyak, ada 40 bahasa dengan dialektika yang berbeda-beda. Nah ini semua menjadi satu kekayaan tersendiri bagi Kabupaten Alor. Sehingga untuk menggambarkan kondisi hari ini sebagai anak muda itu dari letak topografis yang tadi sudah disampaikan, kita itu Kabupaten Alor itu memiliki sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi para wisata memiliki potensi para wisata yang sangat kaya, dan bahkan bukan hanya saja sekarang itu bukan hanya saja dilirik oleh wisatawan domestik tetapi juga wisatawan secara internasional, secara mancanegara. Nah ini menjadi kekayaan kita, namun tidak dapat juga kita pungkiri bahwa keadaan kita hari ini itu masih memiliki kendala, masih memiliki hambatan. Yang pertama itu dari sisi infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Kemudian yang berikut itu akses internet. Tidak semua tempat di Kabupaten Alor itu memiliki akses internet yang baik. Yang berikut juga dari tingkat pendidikan. Kita harus mengakui bahwa memang tidak sepenuhnya rendah, tetapi untuk tingkat SDM kita masih sangat minim. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi pemerintah untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Alor ini bisa mendongkrak nilai ekonomi dan sepenuhnya untuk kelola untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi melihat kondisi di Kabupaten Alor sendiri, untuk potensi-potensinya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa,
0: ya,
1: begitu ya?
0: Kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kita punya pariwisata bahari, kita punya wisata budaya, wisata adat, kita punya wisata religi, kita punya wisata gunung, dan ini paket komplit yang hanya ada di Kabupaten Alor. Bahkan kalau saya mau bilang, Alor ini miniaturnya NKRI, miniaturnya NKRI, karena hampir semuanya itu lengkap di Alor. Maka untuk memahami tentang NKRI, untuk memahami tentang Indonesia, itu tidak perlu kita jauh-jauh ke luar. Cukup kita bisa melihat itu, kita bisa paham tentang itu, hanya belajar semua tentang itu di Alor.
1: Ya, memahami Alor ya, sama dengan kita memahami NKRI begitu, Indonesia. Oke, ini melihat kondisi Kabupaten Alor saat ini, sama dengan yang tadi sudah juga disampaikan oleh Kak Amal, melihat kondisi pemerintahan saat ini yang mana Kak Amal itu melihat kondisi pemerintahannya. Kalau dari statementnya Kak Lowen, melihat kondisi alam, kondisi kita di Kabupaten Alor yang punya begitu banyak potensi. Nah ini nice ya, ada yang membahas terkait dengan hal positif nih, hal positif yang ada di Kabupaten

0: minta amal dulu.
1: Untuk apa bekerja kalau tidak dapat gaji?
0: kembali lagi. Setiap hal minus pasti ada hal positif juga. Jadi artinya dengan keadaan yang seperti itu, berarti kita harus kembangkan kita punya potensi diri masing-masing, memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial, berwirausaha digital, menggunakan media sosial misalnya itu, itu dari situ saja kita sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Artinya kita tidak ingin menjadi anak buah, tapi kita menjadi bos.
1: Kembangkan, ya, kembangkan skill-skill yang kita punya begitu. Ya. Dari ini ya, sudah juga dikasih contoh beberapa ini dari peluang-peluang lah yang mau dibuka oleh pemerintah, misalnya pemerintahan kita akhir-akhir ini, dan kemudian di apa diperhadapkan lagi dengan trust issue, artinya bahwa tadi sudah dicontohkan juga ya, ini menjadi satu apa kepercayaan yang menurun ya, dari mungkin dari masyarakat atau dari anak-anak muda. Nah ini dari sini juga peluang apa nih sebenarnya yang harus dimiliki, atau peluang apa yang paling dibutuhkan generasi muda Alordi di saat ini? Setelah sudah diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini nih, kira-kira peluang apa nih yang paling dibutuhkan nih oleh generasi muda Alor saat ini?
0: Terkait dengan peluang yang harus yang dibutuhkan, artinya ini kembali pada kondisi sosial, kondisi lingkungan masing-masing. Karena berbicara soal anak muda, kita tidak berbicara soal satu dua orang, kita tidak berbicara soal sekelompok orang, tapi semua orang yang ada di sini, bukan saja soal usianya, tapi soal semangatnya, itu menjadi penting. Anak muda Kabupaten Alor kali ini melihat bahwa ada hal penting yang harusnya pemerintah perhatikan supaya tidak menjadi supaya dia balance, tidak menjadi menjadi ada kesenjangan di jalan. Karena melihat keadaan Kabupaten Alor, bahwa Kabupaten pemuda kali ini, pemuda Kabupaten Alor kali ini, kalau tidak dikonsolidasi dengan baik, berarti pasti tidak bisa diarahkan menjadi satu komando. Gitu. Sehingga pekerjaan yang perlu untuk dikembangkan pemerintah Kabupaten Alor, saya pikir seperti tadi sudah Abang Don sampaikan, salah satu itu sudah pariwisata. Pariwisata itu menjadi penting ketika bakat anak tanah ini menjadi diutamakan. Bakat-bakat anak tanah ini diutamakan. Kita cenderung tidak percaya diri, pemerintah kita cenderung tidak percaya diri menggunakan bakat-bakat anak tanah. Mereka lebih cenderung lebih suka menggunakan potensi bakat-bakat dari bukan anak tanah, bukan anak alam. Karena ini menjadi kontras. Sehingga kalau menurut saya perkembangan yang paling peluang untuk yang dibutuhkan oleh anak muda kali ini, kita bisa lihat dari sektor sosial. Seluruh anak muda, seluruh pemuda Kabupaten Alor, jika disibukkan dengan pekerjaan, pastilah Kabupaten Alor menjadi aman, karena semua sibuk mencari doi. Sehingga tidak ada yang sibuk untuk mengurus barang lain dengan kegabutan. Jadi berkaitan dengan ini, ya saya pikir salah satu pariwisata juga kita bisa kembangkan. Wira swasta secara digital bisa kita kembangkan, tapi permodalannya itu diperhatikan penting oleh pemerintah.
1: Oke, jadi sudah cukup ya, seperti yang sudah Kak Amal sampaikan, sudah cukup ada peluang juga, dan apa yang harus disiapkan juga pemerintah mungkin lebih bisa membawa generasi muda ini ke arah pariwisata. Itu dari penyampaian dari Kak Amal. Mungkin kita mau dengarkan dulu dari Kak Loen sendiri, bagaimana nih melihat apakah sudah ada cukup peluang bagi anak muda di Alor, dan juga peluang apa sebenarnya sih yang harus dimiliki atau harus dipersiapkan untuk generasi muda di Kabupaten Alor. Silahkan.
2: Ya baik.

kemungkinan nih, itu artinya bahwa masih ini ya, masih belum sepenuhnya mungkin dari pemerintah lah, kita melihat juga di akhir-akhir ini masih ini, dan kita juga melihat sudah ada sebenarnya mungkin tapi belum dimanfaatkan, ada juga statement seperti itu. Ini juga menjadi satu catatan penting ya bagi anak muda, memang

ada ruang untuk anak muda, tapi sepertinya anak muda yang tidak mau apa nih terlibat di dalam atau tidak mau menangkap peluang-peluang itu. Gimana? Kepercayaannya dari pemuda, bagaimana nih untuk mengembalikan mungkin

0: Erik, vad har just att leva?
1: Dari saya, kita bicara soal infrastruktur ini, kita bukan saja bicara soal jalan
0: pikir selain jalan dan jembatan, karena jalan dan jembatan dan bangunan-bangunan dasar lainnya, saya pikir itu lagu lama yang kemudian setiap tahun, setiap periode kita harus gaungkan, harus bicarakan, baru kemudian dikerjakan. Saya pikir sudah, kita masuk dalam satu koridor, itu menjadi wajib hukumnya. Tapi ada satu era baru, era digital, ini perlu untuk bagaimana mengarahkan anak muda untuk betul-betul bisa mengikuti ini perkembangan teknologi. Karena infrastruktur digital ini gaungannya lebih kencang, lalu lintasnya lebih cepat, pembangunannya lebih cepat, lebih gesit. Sehingga pemerintah Kabupaten Ambon hari ini selain wajib untuk membangun infrastruktur fisik, juga infrastruktur digital ini juga harus kuat di kalangan anak muda. Sehingga kalau menurut saya, sejak dini harus dilatih. Saya terinovasi saya merasa bahwa satu ada motivasi besar yang muncul dari saya sendiri ketika saya melihat ada satu anak di India yang tinggal serba kekurangan. Bahkan minta maaf, saya lihat dia punya keadaan rumah, dia punya keadaan ekonomi orang tua, karena di India itu tinggal lingkungan sosial itu menggunakan kasta-kasta, tidak semua satu. Kita di sini semua bicara satu, sama masyarakat, sama pemerintah satu. Tapi di sana menggunakan kasta-kasta, sehingga dia kasta paling rendah. Tapi kemudian ketika dia punya niat untuk belajar mengikuti infrastruktur digital, sekarang dia menjadi orang nomor satu. Dia yang punya perkembangan inovasi, perkembangan digital sangat besar, sangat besar. Sehingga saya pikir begini, tidak ada salahnya juga ketika pemerintah Kabupaten Alor melihat hari ini untuk membuat klaster-klaster tersendiri di lingkungan pemuda atau lingkungan anak-anak, sehingga itu menjadi infrastruktur, itu menjadi pembangunan yang paling dasar, karena bekalnya bukan hari ini tapi besok dan lusa dan seterusnya. Kalau kita bicara soal fisik, setiap tahun pasti ada konsultan turun ukur jalan, setelah itu rusak. Habis nanti ada ukur jalan, rusak lagi.
1: Berulang lagi.
0: Tapi ketika kita membangun ini, bukan saja ini, tapi terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga Kabupaten Alor bukan saja Kabupaten Alor yang terbelakang, tapi kita Kabupaten Alor yang sebenarnya kita menjadi ikon. Bukan saja menjadi karena kebetulan perbatasan dengan Timur Leste. Tapi memang kita adalah betul-betul ikon dari sistem digital itu sendiri.
1: Oke, itu infrastruktur dari Kak Amal. Kalau dari Kak Loen sendiri, apa nih yang paling dibutuhkan infrastruktur yang hari ini dibuat oleh pemerintah dan juga sebagai pemuda dan berdampak ke hari esoknya Kabupaten Alor?

infrastruktur yang paling penting ya, sudah disampaikan beberapa. Dan tadi seperti yang juga sudah Kak Amal sampaikan, infrastruktur digital ini juga tentunya tadi sudah disampaikan, listrik dan lain-lain, jaringan mungkin juga kita bisa masukkan ya, jaringan Telkomsel, jaringan internet ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, sejauh ini ya untuk semuanya sudah disampaikan ya, baik itu di bidang tantangan dan peluang anak muda, pendidikan dan lain-lain, pariwisata juga sudah disampaikan, infrastruktur juga sudah disampaikan. Dan ini kita mau melihat juga nih partisipasi anak muda untuk perbaikan daerah ini, menurut kakak berdua dari pandangan anak muda, sudah ada tidak partisipasi anak muda dan juga ada tidak didengar dari suara-suara anak muda nih? Untuk pemerintah sendiri, sudah ada tidak mendengarkan masukan-masukan dari anak muda di daerah ini atau tidak? Kalau sejauh ini mungkin dilakukan.

0: Amal sendiri seperti apa?
1: Saja soal pembangunan-pembangunan fisik, pembangunan-pembangunan dasar, tapi secara mental, secara karakter itu menjadi penting supaya kemudian Kabupaten Alor ini orangnya aman, orangnya baik, orangnya manis, supaya kita bisa melaksanakan segala sesuatu itu romantis.
0: Pemerintah dan juga harapannya kepada pemerintah. Dari Kalowen sendiri, apa harapannya kepada pemerintah yang harus dilakukan hari ini untuk kita menyongsong Alor yang ke depan ini, bagaimana?
2: Ya, kalau dari saya pemerintah, berkaitan dengan yang kita sudah bahas tadi bahwa Alor ini mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa, maka tentunya yang menjadi harapan kami anak muda kepada pemerintah, baik secara yang ada di daerah, di tingkat daerah, sampai kepada pemerintah yang ada di tingkat desa, bahwa memang penting berinvestasi pada pembangunan infrastruktur. Namun yang tidak kalah penting untuk pemerintah harus memulai hari ini adalah berinvestasi pada SDM manusia. Karena Alor yang hebat ke depan tidak dipimpin oleh bangunan atau beton, tetapi Alor yang hebat ke depan harus dipimpin oleh manusia yang cerdas dan juga manusia yang berkarakter. Maka hal ini perlu kita siapkan mulai dari hari ini, karena semua potensi yang dimiliki oleh daerah ini akan kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah memiliki SDM-SDM yang unggul, yang unggul, yang mampu bersaing untuk menerima peluang dan tantangan ke depan. Karena Alor hari ini dari sisi pariwisata kita sedang dilirik oleh wisatawan secara domestik, secara internasional, mancanegara, dan ini peluang kita ke depan yang kalau dimaksimalkan maka tentu membawa manfaat yang baik. Tetapi tantangannya adalah bukan hanya saja pada pembangunan infrastruktur, tetapi tantangannya terletak pada SDM. Apakah SDM kita sudah siap atau belum? Nah, ketika peluang kesempatan itu datang, namun kita tidak mempersiapkan SDM kita dengan baik, maka saya pikir kita terlambat juga. Karena seringkali orang bijak menyampaikan bahwa peluang itu selalu ada, namun perlu kita mempersiapkan diri. Peluang dan kesiapan itu dia harus jalan seimbang. Nah, itu yang menjadi harapan anak muda Alor kepada pemerintah, sehingga apa yang sudah dikerjakan sekarang hari ini dapat dimaksimalkan lagi, dapat dipercepat lagi, sehingga Alor ini tidak bertindak gitu. Kalau saya pribadi, saya meyakini bahwa Alor hari ini tidak diam di tempat, sudah sedang bertumbuh. Hanya memang ritmenya yang perlu untuk pemerintah, untuk kita semua harus percepat ritmenya agar kita tidak tertinggal begitu. Dari saya sekian, kata demikian.
0: Oke, ya itu pesan ya dan harapan nih. Ini sudah kita dengarkan bersama harapan dari anak-anak muda, perwakilan dari anak muda sudah hadir. Alor hari ini, Alor esok, apa harapan generasi muda terhadap pemerintahan Kabupaten Alor sudah kita dengarkan bersama, sudah tuntas ya untuk harapan-harapannya SDM perlu. Dan dari sini juga kolaborasi itu sangat penting, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dari masyarakat, khususnya anak-anak muda yang tadi sudah disampaikan sebagai ujung tombak dari pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Alor ini. Mari kita sama-sama ya saling mendukung, anak muda mendukung pemerintah, begitu juga sebaliknya untuk kita menyongsong Alor yang lebih maju ke depannya seperti yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih sudah hadir ya di studio untuk kita berbicara. Ini kita sudah sampai jam 3 lewat 4 menit dan sangat luar biasa perbincangan kita di sore hari ini, obrolan kita di sore hari ini dengan topik yang sudah kita sudah kita hadirkan di hari ini. Dan pendengar, pemirsa, saya Monica Lanmai, ada juga narasumber kita yang sudah hadir, ada Kak Agustinus A. Malai Mola selaku Kabid AP GMKI Kalabahi, dan ada Kak Loen Kapola Mau, Ketua DPC GMNI Alor yang sudah hadir untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi buat kita di sore hari ini. Ada juga juga Kak Mese selaku operator di studio, ada Kak Natalia juga. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
4: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
5: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
3: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
6: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, di sore hari ini kami hadirkan satu informasi untuk menemani aktivitas Anda di sore hari. Pendengar, dari Atambua dikabarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Belu, Maria Sabina Mautaek, MPD, menyampaikan sebagai bentuk perlindungan bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, telah menghadirkan rumah aman. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap masih ditemukannya kasus kekerasan di wilayah Kabupaten Belu yang membutuhkan penanganan cepat, aman, dan terpadu bagi para korban. Ia juga mengatakan bahwa rumah aman menjadi salah satu fasilitas penting dalam memberikan perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat perlindungan dari ancaman atau tekanan pelaku. Pendengar, menurutnya rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai ruang pemulihan bagi korban agar dapat kembali mendapatkan rasa aman dan kepercayaan diri. Selain menyediakan tempat perlindungan, pihak DP3AP2KB juga memberikan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan sosial bagi korban agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal.

Oke, pendengar kita sudah ada pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI

0: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 17 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi. Program makan bergizi gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi BBM di Belu. Laporan Christian Dimau.
1: Warga Kabupaten Belu meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya untuk kendaraan bermotor. Permintaan ini muncul karena masih sering terjadi kelangkaan BBM jenis tertentu di SPBU. Untuk SPBU Fatu Benau, WK Timun, Halevian, dan Siskoi yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM, terutama jenis subsidi Pertalite di tengah melimpahnya BBM jenis Pertamax. Selain antrian panjang, tidak jarang BBM sudah habis sebelum warga terlayani. Kondisi ini dinilai merugikan pengendara yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu warga Tambuah, Lius, mengatakan distribusi BBM perlu diawasi lebih ketat agar tepat sasaran. Ia menduga masih ada praktik penyalahgunaan seperti pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
2: Ini dengan kenaikan harga BBM, mereka yang mampu mungkin bisa, tapi masyarakat yang butuh subsidi kayaknya agak susah. Karena memang stok saja tidak ada. Stok saja tidak ada. Ya, ini kan kita masyarakat, ini kan pemerintah yang punya kebijakan, tapi kita juga ada perpanjangan tangan. DPR juga paling tidak juga ada kontribusi bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, paling tidak kan pergerakan mereka itu jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kosong seperti ini.
1: Ia juga menginginkan adanya solusi konkret agar distribusi BBM merata dan tidak terjadi kelangkaan berulang, karena ditemukan pengecer di lapangan mampu menjual harga per liter mencapai Rp15.000.
3: Jadi dengan kenaikan ini apa? Pertamax, malahan Pertalite yang tidak ada.
2: Pertalite yang tidak ada. Akhirnya mungkin Pertamax yang selama ini orang tirutup, ya sekarang kesempatan dikasih keluar. Lebih banyak, ya terpaksa kan.
1: Izin Bapak dengan Bapak. Lius menekankan pemerintah harus hadir dan menertibkan agar pengepul BBM tidak melakukan pembelian secara berlebihan, khususnya untuk motor dengan tangki modifikasi yang menguasai hampir semua Pertamina di Kabupaten Belu. Ia juga menginginkan perlu adanya tindakan secara tegas jika ditemukan indikasi kecurangan dalam distribusi BBM di lapangan. Ia optimis dengan adanya perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak, persoalan distribusi BBM di Kabupaten Belu dapat segera teratasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya hambatan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Penerapan program meja belajar di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur termasuk di SMA Negeri 5 Kupang sebagai implementasi peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 mulai menunjukkan dampak positif dalam membangun budaya belajar di kalangan pelajar. Laporan Alotani.
4: Gerakan meja belajar kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang. Meti Joni ajak belajar ya Bapak.
5: Bicara soal menyangkut Pergub nomor 24 tahun 2026. Ternyata SMA 5 sudah mempraktekkan dan sudah menguji coba dan sudah jalan bagus.
6: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, menyampaikan penerapan program pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, mendapat dukungan orang tua wali siswa. Ia menjelaskan, untuk melancarkan program meja belajar, pihak sekolah meminta dukungan orang tua ikut memberi saran dan masukan. Veronica Wawo menuturkan, program meja belajar sudah terlaksana dan mendapat tanggapan positif orang tua wali siswa.
4: Orang-orang tua kami minta mereka untuk berpendapat tentang meja belajar ini dan mereka sudah melakukan dengan baik di SMA Negeri 5 Kupang. Itu mereka pasti awal dengan doa, kami memberikan pengarahan. Setelah itu mereka belajar, mendiskusikan dengan orang tua. Dan pengalaman yang saya dapatkan bahwa hanya banyak ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya. Bapak-bapak lebih banyak menyerahkan tanggung jawabnya kepada ibu-ibu. Berusiat untuk para ibu dan selamat untuk bapak-bapak, semoga mendampingi anak-anak juga belajar di sore hari. Kami sudah melakukan program ini, banyak yang orang tua menyetujui support dengan program ini.
6: menanggapi pelaksanaan program pemerintah NTT, yakni gerakan jam belajar di masyarakat di SMA Negeri 5 Kupang, Gubernur Melki Lakalena menyebutnya sebagai role model atau contoh di kabupaten lainnya, Timor, Sumba, Flores, Alor, Rote, dan Saburai jua. Ia menegaskan, tugas membentuk karakter anak-anak didik bukan saja di sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
5: Kami akan keliling 4 kabupaten sesuba dari mulai hari ini sampai besok dan lusa untuk memastikan bahwa yang kira-kira seperti SMA 5 lakukan ini harus menjadi model pola yang kita buat di mana-mana. Bahwa pendidikan itu bukan hanya dan tugas dari sekolah saja. Tugas dari sekolah itu adalah memang mendidik selama kira-kira sekitar 6-8 jam di sekolah ini. Tapi tugas terbesar itu ketika dia bersama dengan alumni di komite, bersama dengan orang tua, bersama dengan masyarakat, mendidik anak-anak kita agar mereka punya akademik yang bagus, punya karakter yang bagus, dan punya kewirausahaan yang oke. Dan saya pikir SMA 5 ini sudah punya modal untuk itu semua.
6: Dapat diketahui bahwa gerakan jam belajar sesuai peraturan Gubernur NTT nomor 24 tahun 2026 adalah rentang waktu setiap hari antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.30 WITA yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai waktu umum bagi anak usia sekolah untuk belajar mandiri di rumah secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Maksimal waktu Yeah.

0: memiliki minat pada pendidikan kejuruan berbasis madrasah. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Program Makan Bergizi Gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Laporan Egi Araujo.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal tersebut diungkapkan Agus, salah satu orang tua siswa yang anaknya juga telah merasakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis. Menurut Agus, kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seperti dirinya. Menanggapi pernyataan masyarakat tersebut, Lurah Umanen Wilhelmus Suri ketika ditemui RRI mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat tepat diadakan pemerintah karena memberikan dampak asupan makanan gizi bagi anak-anak selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan, sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
3: Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
2: Selain aspek

0: Ini deh, RS Sumba, terus Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya kembali menyapa Anda dalam program Hour Sore ini. Setelah kita baru saja mengikuti penyampaian warta NTT Sore yang kita relay dari Pro 1 Atam 2. Pendengar, sore ini adalah waktu yang tepat ya untuk mengisi energi positif kita setelah beraktivitas sejak pagi. Dan mengisi energi positif kita di sore hari ini, entah itu dengan berjalan santai, menikmati secangkir kopi bersama keluarga, membaca buku, atau sekedar menikmati senja yang indah di Kabupaten Alor tentunya. Tapi sepertinya di sore hari ini tidak ada senja ya, karena lagi mendung. Oke, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan untuk kita semua, apapun itu aktivitas sore ini. Dan tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan jangan lupa tetap bersama kami di RRI Stasiun Produksi Alor. Dan karena kami akan sajikan lagu-lagu pilihan dan juga tentunya informasi-informasi terupdate di ruang dengan Anda, so tetap bersama kami di FM 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan diperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memandang perlu alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar untuk tugas pembantuan. Program tersebut ditujukan agar pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia juga menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan. Alokasi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal

pendengar, Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Agdas menegaskan seluruh kebijakan kementeriannya disusun berdasarkan analisis Badan Strategi Kebijakan atau BSK. Menurutnya tidak ada kebijakan yang ditetapkan semata atas keputusan pribadi menteri tanpa kajian dan pertimbangan matang. Menurutnya posisi BSK saat ini sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan Kementerian Hukum. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan kementerian. Pendengar, Supratman mengatakan penguatan peran BSK dilakukan untuk memperbesar kontribusi analisis kebijakan dalam pengambilan keputusan. Ia menilai langkah tersebut memberi ruang lebih luas bagi ASN fungsional untuk menentukan arah kebijakan kementerian. Oke, pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru, Nani Sudaryati Deang, terkait kajian MBG. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK, terkhususnya dari aspek pencegahan korupsi. Satyo menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berada dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
5: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
4: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
5: Itu tuh cuman mitos, Ca.
6: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
5: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
4: Tuh kan,
5: apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Rekar kita sudah ada pada pukul 18 lebih 1 menit dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita malam yang disampaikan dari RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Halo Sore.
1: Dekan Fakultas Unhan Ben Boy Belo. Warta berita Rabu 17 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Perlindungan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perhatian utama Polres Alor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pencari kerja.
2: Kasat Reskrim Polres Alor, AKP Amru Iksan menekankan pentingnya pemahaman hak tenaga kerja bagi masyarakat yang hendak mencari pekerjaan. Menurutnya, setiap pekerja harus mengetahui bentuk perlindungan yang semestinya diterima sejak awal bekerja.
3: Yang pertama, masyarakat ketika ingin mencari pekerjaan harus mengerti hak-haknya sebagai tenaga kerja. Yang pertama itu, masyarakat itu harus dilindungi dengan namanya jaminan sosial berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi, pekerja wajib didaftar sebagai peserta jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, sehingga apabila dalam bekerja mengalami kecelakaan maka bisa diklaim.
2: Lebih lanjut ia menghimbau masyarakat untuk memilih perusahaan yang memahami dan bersedia memberikan jaminan ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai penting guna mencegah sengketa antara pekerja dan perusahaan selama hubungan kerja berlangsung.
3: Kemudian bisa juga berkaitan dengan jaminan hari tua. Kemudian bisa juga berupa jaminan kematian, sehingga apabila terjadi hal-hal itu, kita tidak menginginkan adanya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal. Tetapi apabila terjadi itu, maka kita bisa mengklaim ke negara untuk bisa membayar, dan itu bisa membantu keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah ketika meninggal dalam bekerja. Oleh karenanya, yang pertama harus mencari perusahaan yang paham dan mau memberikan jaminan-jaminan itu kepada mereka, sehingga dalam bekerja intinya tidak ada sengketa dalam mereka bekerja dengan perusahaan.
2: Ia berharap masyarakat Kabupaten Alor semakin cermat dan sadar akan hak-haknya sebelum menerima pekerjaan. Dengan pemahaman tersebut, hubungan kerja diharapkan berjalan adil, aman, serta terhindar dari sengketa yang merugikan semua pihak. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Bupati Belo sambut kedatangan Dekan Fakultas Unhan Ben Boy Belo. Egy Arojo melaporkan.
4: Bupati Belu Willy Bruslay menyambut Dekan Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Unhan Ben Boy Brigjen TNI Dr. Triadi Murwanto SE MM yang tiba di Kabupaten Belu. Proses penyambutan berlangsung hangat diawali dengan penampilan brigade tarian Likurai, tarian adat khas yang menjadi identitas budaya wilayah perbatasan hingga sebagian wilayah Timor Leste. Bupati Belu Willy Bruslay pada penyambutan tersebut menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan selamat datang kepada Dekan Unhan yang baru. Willy Bruslay pada kesempatan tersebut memastikan bahwa ke depan pemerintah daerah akan terus berkolaborasi dengan Unhan Ben Boy Belu, terutama dalam mendukung program pendidikan.
1: Beralih ke berita selanjutnya. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP RI melalui Pos Lintas Batas Negara Mota Ain atau PLBN Mota Ain menyebut perdagangan lintas batas meningkat.
5: Aktivitas perlintasan orang dan nilai ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain meningkat sepanjang Mei 2026. Di sisi lain, volume impor dan perlintasan kendaraan tercatat mengalami penurunan. Sesuai data, jumlah perlintasan orang pada Mei 2026 mencapai 44.656 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2026 dan menunjukkan mobilitas masyarakat lintas negara yang semakin semakin meningkat. Kepala PLBN Mota Ain, Maria Fatima Rika, mengatakan peningkatan tersebut menjadi indikator aktivitas lintas batas yang terus berkembang. Selain pelintasan orang, jumlah pengunjung di kawasan PLBN juga tercatat meningkat sebanyak 8.199 orang, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas sosial dan interaksi masyarakat di wilayah perbatasan. Dikatakan di sektor transportasi, pelintasan kendaraan tercatat sebanyak 2.554 unit. Jumlah tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih didominasi kendaraan pribadi serta truk yang mendukung aktivitas perdagangan lintas batas. Menurut Kepala PLBN Mota Ain, untuk sektor perdagangan, kinerja ekspor menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor pada tahun 2026 tercatat naik sebesar 545 miliar dibandingkan April 2026. Komoditas ekspor yang dikirim melalui PLBN Mota Ain meliputi berbagai produk industri dan kebutuhan pokok, bahan bangunan, kosmetik, suku cadang kendaraan, pakaian, aksesoris, furniture, serta produk plastik dan elektronik. Maria Fatima Rika menambahkan, untuk volume impor mengalami penurunan. Total neto impor pada Mei 2026 tercatat sebesar 563.736 kilogram atau turun sekitar 594.301 kilogram dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan, untuk komoditas impor yang masuk melalui PLBN Mota Ain antara lain kopi Arabica, kemiri, porang, serta mente. Pihaknya mengatakan dengan berbagai capaian tersebut menunjukkan peran strategis PLBN.
1: Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan, tinggi angka perlintasan keluar masuk orang, penginapan homestay, indekosan, bahkan rumah penduduk, rentan terjadi praktek prostitusi terselubung dan bisa menyebabkan penyakit HIV/AIDS.
6: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu, Yosef Siri, tidak menampik adanya praktek prostitusi terselubung di Kabupaten Belu. Ia mengatakan dari aktivitas prostitusi terselubung melakukan seks bebas menjadi bagian penyebab terjangkit HIV/AIDS. Di Belu, banyak tempat penginapan seperti perhotelan, homestay, indekosan, rentan terjadi praktek prostitusi terselubung melakukan seks tidak aman. Bahkan menurutnya terjadi di rumah-rumah penduduk yang selama ini belum banyak diketahui. Apalagi sebagai daerah perbatasan perlintasan barang dan orang, khususnya dari negara Timor Leste ke Atambua, mereka yang melintas menginap di hotel ataupun lokasi homestay bisa memperoleh wanita pekerja seks komersial. Prostitusi terselubung itu?
7: Terselubung banyak, bilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun juga penginapan, mereka memasuk, tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan, tampung perempuan akan di sini. Rahasia dari Satpol kadang-kadang, tapi ya begitu mereka menurut rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung toh. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja, kadang di rumah-rumah penduduk juga ada. Makanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak. Itu kan kita tidak tahu, jadi untuk mengatakan itu paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
6: Pemerintah melalui jajaran terkait Satuan Polisi Pamperaja Belu untuk memberantas penyakit masyarakat tersebut melakukan razia tempat-tempat penginapan yang dicurigai menampung para pekerja seks komersial. Seringkali informasi rahasia sudah terlebih dahulu ketahuan sehingga tidak menemukan mereka yang menginap melakukan aktivitas prostitusi terselubung. Perlu penegakan aturan tegas dari semua leading sektor pemerintah daerah bersama komponen masyarakat terhadap aktivitas prostitusi terselubung di Belu. Tidak ingin generasi muda ke depan pada akhirnya menjadi korban terjerumus praktik prostitusi terpapar penyakit HIV/AIDS.
1: Percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, Bank NTT Cabang Atambua memfasilitasi penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD di Kabupaten Belu.
8: Percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, Bank NTT Cabang Antabua memfasilitasi penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD di Kabupaten Belu dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi KKPD yang dilangsungkan di Aula Lantai 2 Hotel Setia. Pimpinan Bank NTT Cabang Antabua, Victor Payombeda, mengatakan penggunaan KKPD memungkinkan seluruh transaksi belanja pemerintah dilakukan secara elektronik, transparan, dan terpantau secara real-time. Menurutnya, dengan penerapan sistem ini, potensi penyimpangan dapat diminimalisir karena setiap transaksi tercatat secara digital. Yang menambahkan, KKPD juga mempermudah operasional perangkat daerah karena tidak lagi bergantung pada uang tunai. Senada Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Antabua, Ronald Bauk, menjelaskan implementasi KKPD merupakan bagian dari program nasional percepatan digitalisasi daerah yang telah diterapkan di berbagai wilayah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD mulai mengimplementasikan KKPD dengan menyerahkan kartu kepada 8 organisasi perangkat daerah. Kepala BPKAD Belu Antonius Stefanus Lau mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan transaksi non-tunai pemerintah. Lebih lanjut, ia menyampaikan 8 OPD yang menerima KKPD pada tahap awal yakni BP4D, Dinas Komunikasi dan Informatika, DP3, AP2KB, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta BPKAD. Selain sosialisasi, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait pengelolaan pajak kendaraan dinas guna mencegah tunggakan sehingga penerapan KKPD di Kabupaten Belu berjalan dengan optimal. RRI Antabua, Christian Dimau melaporkan.
1: Harga BBM jenis Pertalite eceran tembus Rp15.000 di Kota Antabua. Egy Arojo melaporkan.
4: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Belu pasca kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Warga mengeluhkan sulitnya memperoleh Pertalite di sejumlah SPBU, bahkan harus mengantri lama atau membeli dengan harga tinggi di tingkat eceran. Pantauan RRI, warga yang menjual BBM Pertalite eceran yang biasanya dijual dengan harga Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Kenaikan harga eceran tersebut tentu sangat mengganggu dan membebankan ekonomi masyarakat. Maria, salah satu pedagang BBM Pertalite, menjelaskan bahwa harga jual eceran tersebut sengaja dinaikkan karena memang sulit diperoleh dari Pertamina.
1: Beralih ke berita luar negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Harsjariah Kusumo, saat dihubungi RRI Selasa 16 Juni 2026, menyampaikan kondisi fisik dan mental 3 WNI yang diduga mengalami kekerasan oleh majikan di Johor Bahru, Malaysia, saat ini dalam keadaan baik. Meski demikian, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang setempat. Dubes Iman menambahkan para WNI hanya berharap paspor mereka segera dikembalikan agar dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Menurut Dubes Iman, kedua WNI itu sebenarnya masih ingin bekerja di Malaysia. Namun ketidakpastian terkait dokumen perjalanan mereka membuat keduanya merasa cemas. Terkait hak-hak ketenagakerjaan, termasuk persoalan gaji selama bekerja, Iman mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa kedua WNI tersebut berstatus pekerja non-prosedural. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Ketiganya saat ini berada di tempat penampungan KJRI Johor Bahru untuk selanjutnya mendapatkan pendampingan hukum. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Perlindungan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perhatian utama Polres Alor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pencari kerja. Bupati Belu sambut kedatangan Dekan Fakultas Unhan Benboy Belu. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke, pendengar, Pakistan akan menjadi tuan rumah acara untuk menandai kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran di Jenewa. Pengumuman tersebut disampaikan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dalam pidatonya di Parlemen pada Senin 15 Juni 2026. Melansir dari Al Arabiya dan Bloomberg, Sharif menyebut kesepakatan antara Washington dan Teheran sebagai tonggak sejarah dunia. Menurutnya, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk mengakhiri perang secara permanen, termasuk konflik yang berkaitan dengan Lebanon. Acara peringatan kesepakatan damai itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas perannya dalam tercapainya kesepakatan tersebut. Sharif juga memuji Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, yang dinilai memainkan peran luar biasa dalam upaya perdamaian. Ia mengaku menyaksikan langsung berbagai upaya diplomatik yang dilakukan Munir. Menurutnya, kepala militer tersebut bekerja tanpa henti selama proses perundingan dan tidak pernah kehilangan harapan untuk mencapai perdamaian. Sharif juga memberikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dan Menteri Dalam Negeri, Mohsin Naqvi. Keduanya dinilai aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin Iran selama proses diplomasi berlangsung. Sharif bahkan meminta para anggota parlemen untuk menyambut duta besar Iran yang hadir dalam

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat malam di malam hari ini dalam program Awal Sore. Kita sudah ada di penghujungnya di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran kami di hari ini, mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga di saat ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Di malam hari ini selamat menikmati waktu istirahat Anda dari segala kepenakan, segala kecapaian ya. Sama keluarga dan juga orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, dan selamat menikmati makan malam Anda. Dan mungkin untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi bekerja, selamat bekerja, saya bekerja di malam hari ini. Juga semangat selalu ya untuk beraktivitas, dan semoga apapun itu yang dilakukan dilancarkan, perjalanannya juga dilindungi sampai di tujuan yang selalu. Dan untuk pendengar setia semua yang juga mungkin sedang kebersamaan bersama keluarga dimanapun itu ya, selamat menikmati kebersamaan Anda dan selamat menikmati malam ini sambil beristirahat untuk mempersiapkan diri menyambut hari baru dengan segala sesuatu yang baru tentunya. Saya Monica Lanai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Tambua, dan kita berjumpa lagi di hari esok.
1: Yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Atambua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri, si Tamarlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah, jadi ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan? Yang katanya indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu, yang kamu...
0: Loh, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.
1: Shh, tuh. Tan, itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, anak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini berdese. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
0: Shh, ayo turun.
3: Sini aku kanin, pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak seperti yang kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.

0: Jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak rai parnu airek tante itu.
2: Tapi, anu, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Kak Gi sudah bisa dengarkan suara saya dengan jelas kah?
1: Oke, sudah sangat jelas.
0: Sudah sangat jelas. Baiklah.
1: Iya.
0: Oke. Kak Gi, kan kita lihat konten-konten dari Kak Gi yang publish gerakan-gerakan slow, gerakan wallace begitu, kok bisa FYP ya?
1: Jadi ya, jadi sebenarnya jadi kurang tahu juga ya, sebenarnya tuh banyak juga yang bertanya kayak Gi, lu FYP di TikTok, di Instagram, di Facebook, sebenarnya masa sih? Ternyata mereka pikir kayak itu adalah konten-konten yang saya upload di akun saya, akun pribadi saya. Tapi ternyata tidak. Justru itu adalah video-video yang mereka dapat justru dari akun orang lain. Dan mereka saling berbagi, begitu. Jadi video dansa, video kizomba itu dari akun orang lain, gitu. Dan itu bukan satu, dua atau tiga. Banyak sekali akun-akun yang akhirnya semuanya tuh wajah saya bersama dengan partner-partner dan saya yang lain, seperti itu.
0: Iya, dan itu jadi sukacita loh bagi orang yang nonton. Kasih hiburan.

0: Dan sadar nggak kaki kasih orang ya, hiburan?
1: Iya, kalau saya pastinya ya memang suka menghibur dasarnya ya. Tapi yang akhirnya dapat cuan adalah orang-orang yang mengupload video-video saya.
0: Ya.
1: Tapi itu oke, tidak apa-apa juga gitu.
0: Jadi malam ini memang kita bicara dengan topik seni. Bagaimana awalnya Tis? Kan Kak Agi ini juga selain kita kenal ya seorang dancer begitu, dancer kreatif juga, singer ya. Bagaimana bisa Kak bisa menyeberang ke sana dari singer ke dancer?
1: Oh ya. Jadi sebenarnya saya itu pada dasarnya itu sangat suka dengan semua yang bernilai seni. Entah itu art, soal seni, seni menggambar, seni dansa, seni bernyanyi, seni apapun itu, seni mengukir, itu pada dasarnya saya suka dari zaman saya masih sekolah dulu. Nilai terbesar di sekolah kalau misalnya pelajaran seni itu pasti Agi Cahyo gitu, tidak ada yang lain.
0: Khusus untuk pelajaran seni ya.
1: Misalnya, iya, pelajaran seni itu sangat sangat paling menonjol. Entah itu kayak bikin gorden dari apa sedotan, bikin asbak dari tanah liat dan semuanya itu. Nah, dan seperti yang tadi saya bilang, karena dasarnya memang suka seni dan keluarga juga keluarga seni yang punya nilai seni yang tinggi, suka seni lah seperti itu. Jadi kayak turun ke saya. Terus kalau misalnya dancer sendiri, kenapa sekarang kayak awalnya nyanyi terus tiba-tiba jadi dancer? Sebenarnya saya itu dari SMA itu sudah jadi anak dancer. Ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi formasi grup dancer saya itu ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Terus nama grup dancernya kita adalah YGH The Funky Dancer. Ya, YGH The Funky Dancer itu kita sudah jalan sekitar 2 tahunan lah gitu. Dan akhirnya karena kita sudah lulus SMA, semua sudah masing-masing ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi ya perlahan-lahan sudah meninggalkan dunia dancer. Tapi setelah tidak terjun lagi ke dunia dancer, tetap suka namanya melihat orang yang lagi dance, entah dari latihan, performer. Jadi kayak suka saja gitu. Apalagi kalau nyanyi atau membuat sesuatu yang bernilai seni, itu saya sangat-sangat suka. Seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi okay, dance-nya sudah ada sejak SMA. Basic-nya sudah ada gitu ya Kak Gia ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kan ini beda lagi. Mungkin saya bisa bayangkan dance ketika itu ya bisa dikatakan apa ya, zaman saya itu yang saya tahu break dance gitu ya, seni ya, yang koreo begitu. Nah, tapi kemudian datang ke yang Wallace, terus kelihatan seperti ya terbawa lagu ya. Itu seperti apa
1: ya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat perkembangan perdansaan di Atambua, di Timor Leste ataupun di daerah timur sinilah, itu menurut saya sudah mengalami perkembangan. Yang dulu misalnya dansanya dansa waltz ya, tapi sekarang sudah ada namanya dansa kizomba, ada dansa 21, ada dansa 31, ada dansa 11, seperti itu. Jadi sudah berkembang kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dari dulu yang misalnya ada break dance, koreonya agak-agak beda dari sekarang dansa, yang dimana sebenarnya ini juga bisa jadi sebuah culture atau sebuah kebiasaan di daerah kita timur. Jadi kayak terbawa gitu. Nah, karena orang-orang tuh, nah seperti yang tadi saya bilang, karena dasarnya suka nilai seni dan terjun nyaman juga, jadi akhirnya ikut berkembang juga. Kalau misalnya saya melihat kembali cara saya dansa 2 tahun lalu, itu beda sekali dengan sekarang. Kalau dulu tuh kayak masih takut-takut kan meluk anak orang gitu kan. Kalau sekarang sudah lebih kayak, ya sudah karena ini nilainya seni, jadi sudah lebih leluasa aja, lebih Wallace saja gitu.
0: Iya, oke. Kan tadi Kakak sampaikan, kemudian ada ya nge-record Kak Agi gitu. Apakah apa ya, izin dulu Kak Agi, bagus kalau Kak Agi dansa, saya record ya.
1: Oke. Jadi kebetulan memang ada beberapa yang memang mereka izin, ada juga beberapa yang memang paparazzi gitu loh Kak. Jadi kayak mereka kan biasanya kan orang yang iseng-iseng suka bikin video kan, mereka melihat nih bagaimana di antara ratusan pedansa itu mana sih yang paling menonjol.
0: Masih.
1: Mana sih yang paling kayak ini nih kayaknya agak enak nih gitu. Jadi mereka ambil mungkin ya pandangan mereka. Karena mereka Dan pada akhirnya itu terbukti dengan komentar-komentar yang ada di apa namanya itu Reels, di Instagram, TikTok dan sosial media itu. Saya sering-sering buka, tiba-tiba kayak mukanya saya lagi. Terus saya sering kayak penasaran kan.
0: Iya.
1: Kayak orang saja tuh sampai kalau kemana-mana tuh pasti melihat Agi Cahit itu udah muka-muka dansa gitu. Ada juga istilah namanya sepeda, setiap pesta ada kan.
0: Sepeda, gitu. Dan istilah itu baru pun, nih kak.
1: Iya. Dan itu juga sering kebanyakan tuh bukan dari niat saya sendiri untuk mau berpesta, tapi teman-teman yang kadang suka memaksakan saya untuk, kalau Agi tidak ada tidak seru gitu. Agi harus ada, biar kita ada partner dansa yang seru, yang pas, yang cocok. Seperti itu.
0: Iya ya Kak Gi, memang ini yang terjadi. Karena apa? Ketika kita merasa, kita pribadi ya, merasa santai aja, biasa-biasa saja, tetapi orang yang melihat seni yang kakak lakukan itu super, luar biasa, ini yang mungkin jadi kita tarikan. Kemudian begini kak, kan namanya seni itu harus di apa ya, ada semacam menjiwai begitu. Nah
1: yep.
0: Kita lihat dansa-dansa orang lain sama dansanya kak Agi itu kayak ada jiwa di situ. Hanya di situ. Yeah. Gimana sih bisa menghayati itu kakak?
1: Ya, dan itu juga sebenarnya seni dansa itu kan juga harus diperhatikan yang namanya ketukan-ketukan seperti itu kan, Kak. Dan karena saya melihat dansa adalah seni, maka seni itu bukan hanya sekedar soal gerak-gerik, tapi bagaimana kita bercerita, entah itu dari puisi, dari nyanyi, ya atau kata dari dance dan segala macam. Kita bercerita dan akhirnya dari seni itu jadi muncul rasa jiwanya itu menggebu-gebu seperti itu loh kak. Jadi kalau misalnya lagu-lagu yang kayak misalnya Wolef itu lebih kepada slow, lebih chill kita dansanya. Kalau lagu-lagu upbeat yang kita dituntut untuk satu-satu hitungannya, nah itu kita harus benar-benar itu kaki harus kuat kak. Kalau tidak kuat berarti orang tua anak terbang.
0: Ternyata ada itu ya. Ada semacam basic step, step yang memang ya terkadang kita lihat easy, tetapi itu sebenarnya harus diberi power ya.
1: Betul sekali kakak. Dan apa namanya, banyak orang-orang di sini juga yang mereka tidak tahu dansa, tapi mereka suka melihat orang dansa, gitu. Dan ada juga yang mereka suka dansa, tapi mereka lebih suka kayak ya standar saja, yang penting bisa dansa, gitu kan. Nah dan itu juga tidak apa-apa karena itu sudah menjadi kebiasaan kita di sini, menjadi culture di sini, begitu. Dan mungkin yang perlu saya tegaskan, yang perlu saya sampaikan ya, itu adalah masih ada juga nih beberapa stigma-stigma ya, beberapa ya dari oknum-oknum yang merasa kayak dan satu sesuatu yang negatif ya kan, karena itu ada gerakan berpelukan dan segala macam kayak gitu. Dan mungkin yang pengen saya sampaikan adalah dari pengalaman sudah 2 tahun ini saya terjun langsung bagaimana dansa, akhirnya saya berpikir saya punya perspektif sendiri tentang seni dansa dan ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang masih melihat atau mempunyai stigma bahwa dansa itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kayak gitu kan. Nah yang saya pelajari itu adalah pandangan positif tentang dansa. Pertama, dansa itu adalah seni tari. Terus kedua di sini dansa itu merupakan culture. Kalau ada pesta tapi tidak ada dansa di atas buah, itu mendingan tidak usah buat dansa. Atau itu kebiasaan
0: benar.
1: Dari masyarakat di sini. Terus berikutnya adalah kebersamaan. Simbolnya kebersamaan. Bagaimana kayak kita yang awalnya cuek-cuekan cuma sekedar senyum di tengah jalan, tapi karena kita ada di satu tenda yang sama, kita punya space atau lapangan untuk berdansa, ayo kita boleh menghormat, kita bisa hormat perempuan-perempuan gitu. Nah kembali lagi, dan

0: tembua janganlah gitu. Keta tembua. Kak, tagi. Kemudian kan bagaimana ya kita bisa bangun chemistry dengan pasangan dansa kita? Ini kan perlu. Karena tadi dansa itu yang saya sampaikan, kalau saya enggak tahu lihat orang lain, tapi kalau lihat Kak gitu semacam ada soul di situ, ada jiwa, ada apa ya, asik betul ya dilihat. Nah, tapi kan pasangan pasangan kita kan pasangan dansa kita kan harus seirama, jangan nanti sepatu terus diinjak gitu. Nah ini gimana? Yeah, kan kita tidak latihan nih, tidak bertemu latihan, tetapi kan on the moment ya kita ketemu pas acara itu saja gitu.
1: Oke, jadi ini lebih kepada chemistry ya kakak ya. Nah, jadi kalau chemistry dalam berdansa itu sebenarnya kan beragam kakak. Ada yang memang sudah sering jadi partner dansa. Kalau kita misalnya saya sering dansa dengan 3 cewek misalnya. Di setiap party, di setiap pesta ada. Dan kita sering partner, itu akan lebih chemistry-nya akan lebih dapat. Karena kita sudah tahu bagaimana putaran kita gitu, sudah saling tahu. Nah kalau misalnya bagi orang-orang yang mungkin kita baru pertama kali dansa dengan mereka, sebenarnya nggak perlu pakai chemistry, pakai gerakan saja, pakai gerakan saja. Kayak misalnya, karena ada juga beberapa orang yang minder. Kayak misalnya kadang saya angkat beberapa cewek yang baru pertama kali saya angkat, mereka kayak tidak percaya, mereka rasa kayak, aduh kak Haji, aduh saya dansa tidak sebagus kakak misalnya contoh, aduh kakak saya dansa tidak terlalu bagus. Saya takut salah dan sedang kakak. Ada, banyak bahkan. Tapi itu yang saya bilang, tidak perlu chemistry. Yang penting kita dasarnya dulu. Kalau misalnya pasangan dansa kita tahu dasar dari dansa sendiri, kayak dansa 21, ya sudah, kita dansa 21 yang standar-standar saja. Yang penting itu, kembali lagi, momennya dan juga makna dari dansa itu adalah ya, kebersamaan.
0: Super. Dan selain itu kan kekompakan ya, tidak hanya bersama, tetapi kan seirama mungkin begitu. Sefrekuensi. Iya kak Gi ya.
1: Betul, betul sekali. Kadang ada juga perempuan-perempuan yang teman-teman kita yang perempuan yang mereka kadang tuh suka bete, suka malas begitu di pesta kalau misalnya apa ya, kayak mendapat partner dansa yang pas gendong. Nah, itu bikin dong yang jadinya sebenarnya tadi mau party, tapi karena lihat ini laki-laki itu dansa terlalu bagus atau perempuan itu dansa terlalu bagus, nah itu jadi bawahnya bete. Dan ada juga tuh dansa itu sebenarnya juga bisa jadi pengangkat mood kita atau mood booster kita. Pas kayak misalnya kita lagi capek kerja, terus ada party di weekend, jadi kita bisa balas dendam di situ ibaratnya ya, tanda kutip balas dendam untuk kita having fun buat dansa. Seperti itu, dan itu dansa juga bisa jadi ajang perkenalan.
0: Iya benar.
1: Kayak misalnya kayak habis itu kita tukaran nomor atau tukaran Instagram, ya kan?
0: Cie. Siapa tahu jodoh.
1: Itu bonus. Iya, itu bonus sebenarnya.
0: Iya benar.
1: Itu kayak misalnya setiap kali ada pesta di mana lagi, kok ajak kayak, ada party nih, yuk, gas. Dan kebetulan juga kita punya beberapa grup dansa yang dimana itu kita saling koordinasi dan kayak ada info begitu tuh kak. Kayak ada info kayak ada party di mana. Kayak begitu. Sekarang kayak kita suka bagi-bagi kak, kayak misalnya musim-musim pesta kan kadang sampai 5-6 party tuh kak. Nah itu kayak di awal-awal nih sudah berpisah dulu sah. Nanti kayak misalnya finishnya di mana, nah itu terus kita kumpul satu kali di situ. Karena kan pasti kan tidak semua di satu tempat atau kakak pasti kayak pisah-pisah dulu.
0: Iya benar.
1: Nanti kita lihat dulu momen mana yang arenanya paling enak, mana yang lagu-lagunya paling enak, mana pasangan partner dansanya paling enak. Sudah kalau misalnya 3 itu sudah komplit, maka selesai pagi akan deh. Sampai pagi.
0: Pagi deh. Oke.
1: Okay. Iya, yang penting jangan dulu ada suami, jangan dulu ada istri.
0: Oh ya, ini yang baru mau saya tanyakan. Ini yang baru saya tanyakan kak. Ya kalau sudah sudah suami atau istri pun, ya biasanya pasangan kita lebih clear ya. Ini memang sudah partner mereka dari dansa. Tetapi kalau biasanya yang baru pendekatan kemudian atau baru jadian begitu. Nah ini kan sensitif tuh kak, sensitif. Nah kayak gimana tuh komunikasinya? Is it just partner? Ini hanya memang partner dan saya begitu.
1: Oh ya. Jadi sebenarnya tuh kayak gini ya. Memang ada kemungkinan-kemungkinan buruk juga kalau misalnya kita harus dansa. Itu bagi saya, bagi orang-orang yang mungkin masih memandang bahwa dansa itu tidak baik. Ya contoh misalnya kita punya teman yang memang salah satu teman yang memang dia lagi pacaran, lagi baru menjalin hubungan. Terus dia awalnya memang suka party, suka dansa ya kan. Terus akhirnya dilarang sama pacarnya, tidak boleh dansa dan segala macam begitu. Dan menurut saya itu karena pacarnya saja atau pasangannya saja yang terlalu takut kehilangan pacarnya ya. Karena ada ajang, ya ada ajang, ya mungkin itu
0: ya, mungkin,
1: pendapat
0: ya.
1: Pribadi, opini pribadi. Tapi ya, itu tetap ada batasan, ada beberapa, jangan sampai kayak dansa itu menghancurkan hubungan kamu dengan pacar kamu gitu. Oh, karena dansa ya, karena dansa juga bukan berarti itu prioritas. Kalau misalnya menjalin hubungan dengan pasangan kamu dan merasa kayak pasangan lebih segalanya, berarti ya pacar kamu harus diutamakan dong, apa yang dia pengen harus diutamakan dong. Jadi dansanya di nomor kesekian kan gitu.
0: Oh iya, Kagi, kalau memang di selama ini mungkin ada pribadi-pribadi atau boleh atau tidak disebutkan begitu, yang memang ya sudah jadi soulmate-nya Kak Agi kalau memang lagi dansa.
1: Oh ya, mau sebutin namanya?
0: Boleh nggak gitu?
1: Boleh. Yeah. Why not? Mereka akan sangat senang. Jadi partai-partai dansa saya yang sangat hebat sekali menurut saya itu, yang sangat wow. Aduh, terbayang wajah mereka lagi.
0: Okay. Oh iya.
1: Itu ada Kakak Putri Mali.
0: Okay.
1: Kakak Putri Mali. Dia dari kami pernah juara satu lomba dansa, dan kami dapat waktu itu $60 dari orang Timor Leste.
0: Wow, uang itu kak, kalau sekarang 17.000.
1: Nah, makanya andai kan sekarang dapatnya pasti sudah kaya tuh kita.
0: Ya benar.
1: Jadi kita pernah lomba dansa, terus akhirnya kita dapat $60 itu. Itu juga dilihat dari gerakan, dari postur tubuh, dan dari outfit yang kami gunakan pada saat itu. Kayak cocok saja gitu, putih hitam. Akhirnya menang juara satu. Oke, kembali lagi. Beberapa teman-teman partner dansa yang hebat. Kakak Putri Mali, ada juga Nanda Martins, ada juga Adik Putri Moruk, terus... apa lagi ya, ada Melan, terus ada banyak lah teman-teman saya yang dansa sangat bagus. Kakak Nona Carlos, orang Timor asli itu, dan dansanya sangat-sangat keren habis.
0: Super, baik. Kalau biasanya kan selain nama-nama tadi disebutkan, kan ada tuh teman-teman atau orang-orang biasanya yang tidak naif karena mereka tahu itu sebuah seni, mereka minta kakak untuk dansa dengan mereka begitu. Ada nggak di satu acara, kak dansa dengan saya dong, dansa dengan saya dong begitu?
1: Oh wow, ada banyak sekali, bahkan timbul kecemburuan. Kayak misalnya kagin dari tadi sempat angkat kita dansa kayak gitu. Kan dari tadi tunggu kagin angkat kita dansa, tapi sana angkat kayak begitu. Ada juga yang mereka lewat perantara, mereka kasih tahu ke teman saya, terus teman saya kasih tahu ke saya. Kayak Gi, ada satu teman perempuan, dia pengen dansa dengan lu, ada yang mana? Ya udah, oke, yuk dansa. Gitu.
0: Oh.
1: Gitu ya. Jadi itu sering, bahkan sering banget.
0: Oke. Tapi at least kemudian ya mari dansa begitu ya.
1: Ayo gitu. Dan itu sebuah penghormatan, sebuah penghargaan buat mereka, karena kayak aduh, seorang Agi atau mungkin seorang siapa yang menurut mereka dansanya bagus bisa angkat mereka dansa, itu mereka sangat senang sekali.
0: Super. Kak Agi, terpikir tidak tadi ada loh itu yang berikan apresiasi dalam sebuah lomba kecil, ada nggak mungkin dari komunitasnya Kak Agi atau teman-teman pecinta dansa begitu bikin sebuah ajang atau ajang lah begitu, dan itu ya bisa mengangkat dansa itu sesungguhnya untuk menggeser mindset orang yang masih anggap dansa itu tabu, bukan sebuah gerakan seni.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau untuk ajang-ajang lomba dansa begitu ya maksudnya kakak ya. Nah, lomba-lomba dansa itu sebenarnya tuh tidak tahu ya, sampai sekarang orang masih belum berpikir untuk lomba-lomba dansa sih kakak. Lebih kepada karena kita sudah tahu kita tidak kemiskinan wadah buat dansa. Ngerti gak? Jadi akhirnya kayak kompetisi itu tidak harus di eventkan. Kompetisi dansa tidak perlu di eventkan karena apa ya? Ibaratnya kayak validasi itu kita bisa dapatin tuh di setiap acara, di setiap pesta yang bisa kita dapatkan setiap minggu. Gitu. Jadi tidak perlu kayak okay, harus dapat piala dulu atau dapat sertifikat dulu karena juara ini tidak. Jadi orang bisa melihat kita di setiap acara apa pesta gitu setiap minggunya apa dan apa bagus menurut kita itu sudah validasi buat kita. Gitu enggak punya. Nah, kayak wah kita sudah menang gitu loh walaupun ini bukan kompetisi. Terus okay, saya juga pernah juga seperti kembali lagi ke pertanyaan yang tadi sebelumnya itu selain orang minta saya dan saya pernah juga kakak itu tiga orang kayak rebutan saya sampai satu kancing baju terlepas permisi itu tuh paling kayak gila kita maunya dong sampai dan sampai ada yang di leher ada yang di tangan kiri tangan kanan ini hanya untuk kayak ayo lagi begitu nih kak tapi ada satu pikasian kita maksudnya ini acara ini kan panjang toh.
0: Iya.
1: Jadi biar satu-satu. Iya, nanti kebagian.
0: Saya paham Kagi. Tapi mungkin pas musik favorit mereka dan mereka pengen sekali dansa dan tidak mungkin dalam satu acara pesta di satu jam musik itu diputar 2-3 kali.
1: Betul. Betul.
0: Itu yang akhirnya ya mereka mau tidak mau harus ya sama cepat begitu.
1: Iya.
0: Kagi, kemudian mungkin dari pengalaman ini ya, pengalaman berdansa, gitu. Adakah beberapa pribadi yang Kagi minta tolong ajarkan saya begitu bagaimana feel music, taste yang baik, step yang tepat, gitu.
1: Oke, ada banyak sekali. Bahkan ada orang yang dia dansanya misalnya kizombanya bagus sekali, yang 2-1 kita lihat itu sangat bagus dansa dengan dia juga. Bagus sekali, tapi ketika dikasih lagu apa lagu yang satu-satu ketukannya satu-satu dia kesusahan kan karena kalau gerakan satu-satu dan satu-satu ini kan cepat sekali kan jadi itu butuh betul-betul kakinya harus gesit perhatikan ketukannya dan harus siap untuk pusing itu betul kalau tidak terbiasa atau kayak yang baru belajar dan memang sering banyak juga yang mereka pada akhirnya minta ajar, kayak kakak tolong ajar ini. Dan ada juga kak, kayak misalnya pas dansa, karena dia tidak tahu gerakannya, di tengah lagu dia mau minta berhenti, hanya karena dia minder saja gitu, kayak aduh kak, saya tidak bisa saat lagu ini. Dan saya pernah kayak kita belajar sama-sama. Padahal itu di tengah lagu. Terus saya kayak yang kayak tuntun dia hitungan-hitungan dan ketukan itu saya tuntun dia. Nah, oke, habis ini ya, habis ini oke, putar. Putar kanan, dorong kakak. Nanti baru sadar. Oke, siap nanti adik mundur. Kayak gitu. Putar kanan ya, habis itu putar kiri. Kayak begitu.
0: Oke. Baik. Kak Agi, kalau ini yang minta ajar sudah ada gitu, minta ditutorin sudah ada. Tetapi kemudian pernahkah Kak Agi dapat apa ya criticize yang lu dansa sembarang lu dansa ini apa mohon maaf terlalu sensual lah seperti apalah gitu pernah ada
1: banyak sekali kata banyak sekali tapi ya itu pro kontra pasti ada toh kak seperti yang tadi saya bilang

0: sudah tidak ada yang namanya tersinggung-tersinggungan. Jadi ya sudah, kita jalan saja gitu, jalan saja. Dia juga chemistry-nya dapat, kita juga chemistry-nya dapat, jadi lebih klik. Pada akhirnya kita menyatu dengan musiknya. Kalau musiknya memang betul-betul musik yang buat kita kizomba ya, buat lebih kita feeling deep gitu kak, ya berarti ya kita harus totalitas gitu, bukannya seni itu harus total kak. Nah itu pandangan saya.
1: Oke. Nah baik Kak Gi, bagaimana kan Kak Gi juga seorang apa ya pegawai ya ASN gitu. Nah bagaimana kemudian juga apa membagi waktu, soal tadi pandangan miring kan sudah tuh, tapi bagi waktu tuh karena kadang juga kan party itu adanya di hari-hari yang hari reguler begitu kak.
0: Oke, jadi kan kebetulan kan di kantor kan memang kita weekendnya kan libur gitu, dan hampir kebanyakan party di sini itu selalu di akhir pekan. Jadi karena kita tahunya besok libur, jadi ya udah yuk sampai pagi oke. Karena tahunya besok kita sudah libur. Tapi kalau misalnya pestanya hari Senin atau misalnya hari Selasa, memang kita harus pikir-pikir dulu gitu untuk besok kan kerja. Jadi ya sudah kita tahan seperti dulu. Dan kebanyakan memang hampir kebanyakan sih setiap Jumat malam. Arti di Atambua.
1: Ya. Super. Baik. Kak Gi, mungkin di kesempatan ini ada hal atau bagaimana ajak orang untuk maknai sesuai dengan topik kita seni dansa, silahkan bagaimana tetap santun jalani apa ya nikmati seni itu dengan pandangan yang tidak menyudutkan begitu, silahkan.
0: Oke. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kamu suka seni, tolong kembangkan mau seni apapun itu. Nah karena topik kita ini lebih kepada seni dansa, ya dansa kan seperti yang tadi beragam, ada wow, ada yang namanya dansa 21, 31, 11, dan ada juga tuh yang sampai lempar-lemparan pasangan tuh, wah itu hebat sekali sih. Itu yang sampai kakinya di atas, sampai di, ya sampai seperti ayunan gitu loh. Itu hebat sekali menurut saya. Jadi kembangkan apapun itu. Nah kalau misalnya tetap, kalau misalnya kita ketemu partner yang tidak terbiasa dengan cara dansa kita, kita imbangin dia. Kita harus imbangin dia. Apa sih yang dia menurut yang bikin dia nyaman gitu. Kalau misalnya dia tidak nyaman dengan gerakan yang menurut dia, waduh kak ini kayaknya terlalu sulit untuk gerakan kayak gini. Ya udah, berarti kita ikutin gayanya dia saja. Karena pada dasarnya dansa itu kan kebanyakan memang cewek yang harus ikut gerakan cowok kan. Jadi cowok yang apa namanya

0: Barca ya. Harus tetap jaga itu, karena biasa kebanyakan ketika kita party sampai pagi, mohon maaf nih, ada beberapa oknum ya yang memang memang karena mungkin dia capek, atau mungkin dia sedih fly, atau mungkin dia apa, jadi akhirnya buat masalah di sebuah event, di sebuah acara party. Nah mungkin pesan saya adalah tetap jaga keamanan, kenyamanan, tetap kondusif di setiap event atau acara, karena mari sama-sama kita jadikan dansa ini menjadi ciri khas kita orang Belu, gitu. Dengan tata kerama, dengan dengan kesopanan, dan ya dengan attitude yang baik lah, seperti itu. Dan apalagi namanya tetap jaga itu kondusif, suasana yang kondusif di acara, karena kita kasihan juga melihat orang-orang yang punya acara. Mereka sudah capek berminggu-minggu, berbulan-bulan menyiapkan acara, ya kan, untuk kita prepare-nya. Orang tuanya juga sudah menghabiskan beberapa uang, banyak uang gitu, untuk sewa gedung, ya kan, sewa ini buat ini buat itu. Akhirnya hanya karena kalian punya masalah pribadi di luar pesta itu, kalian lampiaskan di pesta, kan kasihan nanti, ricuh gitu kan, kasihan. Apalagi sampai ada tindakan-tindakan kekerasan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Harus tetap jaga keamanan ketika kita melakukan sebuah seni dansa. Okay. Itu aja sih.
1: Sip, Super Kagi, terima kasih ya. Malam yang menyenangkan, bisa berbagi cerita dengan Kak Agi. Saya harapkan ya suatu saat saya bisa langsung lihat dansanya. Artinya yang live-nya iya. tidak.
0: Iya, itu makanya saya bilang kalau misalnya sudah ada suami istri, apalagi kalau sudah ada anak di rumah, ya urus rumah tangga saja dulu.
1: kena atau saya.
0: Atau kalau misalnya ke party, ajak pasangan lah, ajak suami, boleh ajak istri, tapi jangan sampai pagi, jam 11 saja pulang sudah.
1: Baik. Sip. Baik, Kak Agi. Thank you, Kak Agi. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
0: Oke.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, itulah kenapa seni dansa itu harus dimaknai dengan benar, bahwa itu hanya sebatas gerakan yang harus diberi makna, tidak dibawa ke hal miring. Dan kalau memang suka dansa, ya berdansalah dengan baik sesuai etika. Saya ucapkan terima kasih narasumber kami malam ini, Super ya, punya pengalaman berdansa sejak masih belia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Kita jelang Warta Berita di pukul 20 waktu Indonesia.

0: Pendengar Persatu RRI Tembuak, kami akan ajak Anda sesaat lagi. Kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPP RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional, 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya sektor ini juga menjadi

0: terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
1: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
3: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.620.628.200 kepada PT Tebo Indah.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
5: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
6: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Property Indo Utama. Dan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
7: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
9: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah, begitu. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
8: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025 sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
9: Dan jika ditanya belanja apa, ingat F&B ya. Jadi kita dapat lihat lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohonlah ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
8: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara ada adalah SOC 74 di sektor 9 daerah kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
1: Iya.
2: Pak ini bersama ibu.
1: Iya.
2: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
1: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu. Jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di.
0: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilaporkan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
4: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
5: Halo, saya Awang.
4: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
5: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan sudah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya gitu.
4: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
5: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
4: Ya, terima kasih Mas Awang. Ya. Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan

0: rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka, Lionel Messi, menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Roca dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Clewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
4: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
5: Brasil.
4: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
3: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Bapak kata Romo Inosensius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk membenarkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Pendengar Persatu RRI Atom Buas, saatnya ke ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan mimbar agama Hindu edisi hari ini. Penting memahami makna galungan bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor Kemenag Kabupaten Belu, Ibu Ketut Sukaryati, SPD.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sedam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang pentingnya memahami makna Hari Raya Galungan di zaman generasi Z. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Hari Raya Galungan adalah salah satu perayaan besar bagi umat Hindu, khususnya di Bali. Bahwa Hari Raya Galungan ini adalah melambangkan kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu kebenaran atas ketidakbenaran. Ini Hari Raya Galungan ini yang dirayakan setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, yaitu berdasarkan kalender Bali. Yaitu Hari Raya Galungan ini tidak hanya menjadi momen persembahan dan doa, tetapi juga memiliki filosofi yang mendalam, yang relevan dengan kehidupan yang modern, termasuk bagi generasi Z sekarang ini. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia di manapun berada, umat Hindu pada hari ini merayakan Hari Raya Galungan. Kalau dilihat secara filosofi, Hari Raya Galungan adalah merupakan simbol kemenangan jiwa manusia dalam melawan nafsu duniawi dan juga ego yang menyesatkan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan dengan berbagai godaan, baik itu material maupun spiritual, yang dapat membuat kita tersesat dari jalan kebenaran. Jadi galungan ini mengajarkan tentang pentingnya kita di mana introspeksi diri. Jadi kembali kepada diri kita sendiri dan memperkuat keimanan untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, biasanya perayaan Hari Raya Galungan ini juga ditandai dengan berbagai ritual seperti persembahyangan di pura, membuat penjor. Yaitu membuat penjor itu adalah merupakan simbol dari kesuburan dan kemakmuran, serta juga kadang kalau di Bali kita sembahyang di sembahyang keluarga, di situ ada sanggah, merajan. Nah, kalau di Atambua biasanya persembahyangan dipusatkan di pura Atambua Nanta. Jadi simbol daripada penjor itu adalah merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi semua itu adalah merupakan ritual yang mengandung nilai-nilai harmonis dan juga kebersamaan. Rasa syukur atas anugerah yang diberikan

modern. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bahwa galungan ini mengajarkan nilai-nilai yang relevan bagi generasi Z. Kenapa saya katakan sangat relevan? Karena seperti yang selama ini kita lihat secara fakta itu, kita lihat dari keteguhan dalam prinsip. Itu yang pertama. Jadi di era di mana informasi sudah diakses dan sering kali bercampur antara yang benar dan salah, penting bagi generasi muda untuk mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi galungan ini adalah meningkatkan mereka yang untuk selalu berpegang teguh pada prinsip yang benar dan moral yang baik, meskipun dihadapkan pada godaan dunia modern. Nah, yang kedua yaitu kebersamaan gotong royong. Kebersamaan gotong royong sekarang kadang sudah hampir punah. Di tengah individualisme yang sering kali dijumpai di era digital, galungan menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Jadi melalui kegiatan bersama keluarga seperti membuat penjor, sembahyang, dan melakukan persembahyangan, generasi muda diingatkan akan pentingnya menjaga realisasi dengan keluarga dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu rasa syukur dan keseimbangan. Galungan juga mengajarkan yang penting rasa syukur atas segala berkah ware nugraha yang kita terima di tengah kesibukan mengejar pencapaian materi dan ekonomi dan juga popularitas. Jadi penting bagi generasi Z untuk tetap mengingatkan bahwa kehidupan yang seimbang antara material spiritual adalah kunci dari kebahagiaan yang sejati. Pak Ibu yang umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, yang keempat di sini menurut saya itu menjaga kearifan lokal. Di zaman era globalisasi ini, mungkin generasi Z terpapar pada berbagai budaya dari seluruh dunia. Namun, perayaan Hari Raya Galungan mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi identitas dan akar budaya. Kalau di Bali, melalui pemahaman yang lebih dalam yaitu tentang generasi, bisa menjadi duta pelestarian budaya di Bali di tengah dinamika dunia yang modern. Nah, jadi memahami makna daripada Hari Raya Galungan ini adalah memberikan pondasi spiritual yang kuat bagi generasi Z untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan di zaman modernisasi sekarang ini. Tradisi bukan hanya tentang ritual, tetapi perayaan semata, tetapi juga sebuah pengingat bahwa kehidupan yang penuh dengan hal-hal dan nilai-nilai moral dan spiritual akan membawa suatu kedamaian dan juga keharmonisan. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, dengan demikian galungan bukan hanya perayaan bagi umat Hindu di Bali, tetapi juga sebuah filosofi yang relevan bagi kalangan termasuk generasi Z memahami dan menghayati di balik daripada Hari Raya Galungan ini. Jadi dapat membantu generasi muda untuk menemukan jati diri mereka di tengah kemajuan teknologi dan juga perubahan zaman yang begitu cepat. Semoga dengan pemahaman ini yang lebih dalam terdapat filosofi galungan, generasi muda dapat terus menjaga suatu keharmonisan dalam hidup mereka, menjadi
pribadi yang lebih baik, yang menjadi pribadi yang tangguh serta turut melestarikan warisan budaya dan juga nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Jadi kalau kita simpulkan, galungan ini adalah menyatukan kekuatan rohani agar dapat pikiran dan pendirian yang terang bersatu. Rohani dan pikiran yang terang ini adalah wujud dari dharma dalam diri, sedangkan segala kekacauan pikiran adalah yang harus kita lawan, yaitu adharma, untuk menyimpulkan bahwa upacara galungan mempunyai arti pawodalan jagat atau otonan gumi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan melalui renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Dan saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar Persatuan Raya Tambua, saatnya Anda akan kami ajak kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Di kesempatan malam hari ini kita akan ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional di edisi 17 Juni 2026 dengan narasumber yang akan kami hadirkan, itu Ria Resti Fauzi dan Liz Minawati. Tentu host andalan kita ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1RR di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya. Ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.

0: ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
1: Obi Mesak, Obi Endang Estorina, Rati Purwasi, Lis Menawati, Julian, Etri Jayanti, ya.
2: Oke.
0: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya. Dan Pak Gandhi,
2: ya. Seru-seru banget bintang tamunya kan, ya kan.
1: Ya. Sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
2: Oke.
0: Okay. Wow, luar biasa.
2: Luar biasa. Alhamdulillah,
1: teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
0: Loh, lagunya ya memang keren.
2: Memang keren-keren.
0: Keren banget dan semuanya hit loh.
2: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
1: Ya, salah satunya.
0: Iya, makanya itu terus
1: dan semua hit.
2: Semua hitsnya ya.
0: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
1: Alhamdulillah.
2: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
0: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
2: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Lis Menawati ini bisa memberikan support untuk
0: konsernya nanti?
2: Ikut. Ceritanya gimana? Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
0: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
1: Kita ini berteman udah cukup lama.
2: Oke.
1: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan

0: Oke.
1: Okay. Ya, okay. Jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
2: Ya kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya kita kan sering maksi-maksi kan. Jadi ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja tuh sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga ya pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Yang balis ya.
3: Betul, tidak
2: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi, oke, karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Alhamdulillah ada.
2: Kosong.
0: Oke.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
2: Wow.
1: Tadinya keren sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma oh, pasti Maria aku langsung aku gini
1: gak... Pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
2: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
1: udah itulah next, itu
2: next
1: aku
2: ya.
1: Tuh,
2: next ya Maria ya.
0: Siap. Siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oke.
1: Sama-sama Fauzi. Tapi dan gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Iya, okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali? Oh,
2: iya.
4: Itu saja
0: ya.
2: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
2: Bu Ana.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ya ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
2: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati.
1: Malam.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh, awet
1: Ibu
5: muda
1: Ana.
5: Banget.
2: Betul.
1: Iya kelihatan.
0: Iya kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
1: Oke. Awet muda. Alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Mbak Liz ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
2: Oh.

0: Wanda
1: Jana. Okay. Apa kesibukannya selain daripada okay. menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, siap. Ditungguin ya, Bu Ana.
1: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh, boleh. Silakan.
1: Salam buat Oma Ana di Palembang. Mm-hmm. Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus okay. yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan siap. Semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
0: Bye bye.
2: Kita menuju mana tuh?
0: Ada Bang Beni.
2: Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar kalian?
0: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi sama Mbak Lis. Alis menawar ya.
2: Betul. Siap betul.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Oke. Okay.
3: Itu sama itu. Apa menurut kedua mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam siap. Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya. Menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
2: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya insya
2: Allah. Ke depan okay. Buat saya enggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
2: Silakan.
0: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung. Uncle Gaji di mana Sumatera baru hilang di Kertasono ayo di Maluku Tengah mungkin di Toli-Toli itu aja. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Tentang tamunya.
2: Silakan
0: ya Bang Andi.
4: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi
1: ya, ya Mas.
0: Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial tentang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Kok tahu sih? Aku ya, tahunya
1: tahu dong kan Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
0: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
4: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
0: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
4: Terima kasih Bang. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
0: Semoga jalur masuk bisa Mas.
2: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
0: Iya.
5: Ismail.
0: Siap.
2: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagi.
2: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
2: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
0: Kita kepoin
5: bintang tamunya.
2: Oh, yeay.
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
0: Selamat malam.
5: Menawati ya.
0: Okay. Selamat malam.
5: Salam kenal.
0: Ya, salam kenal juga.
5: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
5: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
5: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, enggak ya? Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira

0: kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa gitu aja.
1: Oke, ditunggu ya Mbak Arianti.
0: Untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz, dan
2: terima kasih
0: semuanya,
1: terima kasih.
0: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Duang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
0: Malam untuk semuanya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Arianti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Arianti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
2: ya,
3: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
1: umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
2: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, gue juga bingung.
3: Biasa.
2: Tapi enggak salah lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang. Cumanya udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya,
2: cuma karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
3: nyumbang nyanyi,
2: enggak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu
3: tuh
2: plus nasi bungkus
3: banyak,
2: jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas
1: nyanyi.
2: Terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau bangsa dia. Gak nyangka
2: dan
3: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun.
4: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla. Sampai akhirnya ikut Bintang Radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman, Warman ya.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang balis ya. Iya.
1: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya. Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku tiga anak. Tiga-tiganya udah married.
3: Tiga-tiganya akan udah nyanyi married. Di pernikahannya.
2: Iya,
3: putrinya Mbak Ria, iya. Ya, iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya,
2: bungsu.
3: Yang bungsu.
2: Iya,
3: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals, tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma nggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor dua. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil itu aja yang nomor dua. Kalau yang nomor satu main drum nggak pernah tampil, yang kedua yang ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
3: Wah, itu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis,
4: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke.
4: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi iya, mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Yeah.
4: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
3: dia ingat dia malas.
2: Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
3: yang orang tua.
4: Kalau yang nomor tiga, kalau disuruh nyanyi. Ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
4: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 itu tuh suaranya bagus.

0: jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini, keliling-keliling.
1: Oke. Okay. Nah, iya. Kalau Balis?
2: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kirain lo masakannya,
1: masakannya cateringnya. Oke. Siap. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya.
3: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
4: Kita otodidak ya, Maria, benar.
3: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
4: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
1: suara
4: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya.
3: Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
1: Aha.
3: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi lagi di dapur ibunya gitu
4: masak.
3: Oh, ini suaranya gitu. Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
4: Itu sudah ketahuan
3: ya. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama orang. Iya. Talenta banget ya.
4: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
3: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya kan.
3: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke. Okay.
3: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
4: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
3: Kalau sekarang royalti udah nggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
3: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum.
1: Pandemi.
3: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
4: Dari Malaysia, Maria ya.
1: Oke.
3: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
4: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita.
4: Kebetulan masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Baria konser bareng itu? Baria Mbak Lis, gimana ceritanya?
3: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
2: Kita tuh tahun
3: dulu di Paguyuban Artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Aku tuh baru punya anak satu, kalau enggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
2: Edi Silitonga,
3: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
3: Jadi kita sering tuh itu
2: tiap minggu
3: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
3: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
4: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
3: Karena Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
4: Tapi seru pastinya.
3: Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya,
3: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura
3: kan kita beberapa kali dapat.
1: Bukan lagu komersial ya.
3: Bukan. Memang yang program dari
1: Jaksel.
3: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
3: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Ya, Mbak Ita mana?
4: Akrab. Nah, Wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya sekarang-sekarang yang anak-anak baru-baru?
4: Atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
3: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
4: Siapa tahu loh,
3: Maria ya, iya kan. Suaranya kan
4: iya
3: cantik, suaranya bagus banget, banget ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal, dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas. Tapi dia gak pede saat itu.
1: Oh gitu.
3: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau gak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
4: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau gak salah.
3: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
1: Siap,
3: nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan
4: ya, gak
3: sampai
4: gak
3: akhirnya mungkin, kita berjumpa ya,
4: ya.
3: Itu di bulan Maret.
2: Maret,
1: ya? Maret ini.
3: Maret. Ya,
4: Maret ini.
3: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku siap ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
4: ternyata
3: mereka
4: bisa.
3: Ya. Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
4: Langsung
3: oke okay, saat itu
2: gak pake
3: ABCD. Gak pake ABCD. Terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya.
4: Bener.
3: Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi gitu lagu gue.
2: Mau gak sih gitu.
4: Ya mau-mau aja kok. Mbak Ria next. Konser
1: siap
4: kedua.
1: Okay, ya kita udah lama banget ngobrol. Kita dengerin lagu dulu ya.
4: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pan Asmara.
4: Oh, Pan okay Asmara.
1: Oke okay, ya udah. Sama okay, segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas air putih cintaku. Iya. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya kabar?
1: Alhamdulillah. Iya, Ibu.
2: Aduh Mas Yudi enggak undang-undang ya.
1: Aduh. Iya nih sombong ini. Enggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak yang diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan nggak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oh, okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
2: Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali, ada siapa ya? Oh ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke, okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita,
1: iya.
4: Purnamasari, Yudi, Ismail, Yoba, Bare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda, saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
3: keputus
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, ya, itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propan.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul. Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih, sama Nafa ya. Oke, Teteh.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
0: Mbak Lini. Oke, Mbak Lini selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
4: lagunya Mbak
3: Lini
4: tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ita, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut table yang di sudut, sambil menikmati
1: ya,
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi sekali,
1: ya.
3: sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya,
1: sejuk itu,
3: enak banget itu,
4: ya. Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01:02
1: bener banget Teteh.
4: Okay, itu lagu rilisnya Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir itu aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit
1: Allah
3: banget kan? Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak? Ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya. Rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang tergasi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku
0: ya?
3: Juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan? Ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal dua kali.
1: Tuh kan.
3: Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu itu tuh susah. Enggak
1: ada nepotisme.
3: Enggak ada nepotisme.
1: Iya,
3: almarhum.
1: Almarhum Kris Patikawa,
0: bisa bikin
1: Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Ya. Itu benar-benar
3: kalau kemampuan sendiri.
1: Ada, iya. Albumnya ada Mas Yudi
0: dan Mbak. Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya. Iya, iya.
0: Leknya ternyata. Iya. Lek Manto. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan, tadi itu Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
1: ya, maksudnya Tumbar ya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya enggak seperti itu ya.
3: Aransemennya ya. mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu. Oh, gitu. Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu. Salah.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya, alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
0: Betul.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya, pasti. Jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali itu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil, ya,
0: proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
1: Iya,
3: tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada. Enggak ada ya.
1: Oke.
3: Iya, enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
0: Siap.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris begitu. Direkam secara rekaman.
3: Oh, secara rekaman.
1: Kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, ya Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo.
3: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur di bahasa Indonesia.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: tamu Rabu lalu.
3: Si barengan tuh. Si nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya ceritanya ya.
0: Oke, okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo list dulu deh.
1: Ya, balik dulu.
3: Yuk. Coba. Aku dulu ya.
1: Iyo, monggo.

0: di mana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: gak matre kan, nafkah.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya.
4: Sehat selalu, sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
4: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Di lagu kebanggaan Mbak Esti, apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
1: Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam, Mas.
1: Siap,
4: boleh,
1: terima kasih.
4: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
4: Okay. Asasawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Pauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Aku dapat orang Lampung nih. No.
5: Iya betul. Ini
2: agak
5: nyik. Ini Mbak Pasau ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop itu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Oke, siap.
5: Oh ya, Pak, salam balik ya tadi itu ya
2: kan
5: tadi.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Patawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Mbak Lia dulu, aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa.
0: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
2: Wow,
0: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
0: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi. Ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Balis?
0: Balis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul. Itu rasanya beda ya sekarang. Betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama iya, sih sama. Iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan. Oke.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Oh, itu tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Halo. Ya. Malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Is.
3: Tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Wah, ganteng. Langsung DM loh Mas.
4: Ganteng banget
1: jadi,
4: nih Mas
1: Yudi.
4: Tambah lama tambah ganteng.
1: Aku langsung
0: kesel sama
3: ganteng. Oke. Hawa ya.
0: Siap.
1: Ya. Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak Silakan monggo.
3: Salam buat Benny dan Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta dan Dinda juga, dan semua Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria, Mas
1: Gila. Pamit,
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molapo?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz Menawati.
1: Liz
0: Menawati. Liz Menawati.
5: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
5: Ya, saya kenal aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang.

0: sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Okay. Mas Mas Yudi.
2: Siap,
0: ya,
2: betul.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Buatnya Pak Ria juga, Pak Lilis ya.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
2: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
2: Terkait karya-karyanya. Ya,
1: jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Aman,
1: kalau
2: ya?
1: Benar ada donat menanti.
2: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ya. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
2: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
2: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: Ya.
2: S.
1: Ya. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
2: Iya.
3: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir.
2: Nyerah.
3: Nyerah.
2: Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
2: Tuh kan. Ya,
3: senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
2: Oke.
3: Okay.
2: Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
2: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
2: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini.
2: Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
2: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
2: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
2: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
2: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu,
1: ini
2: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
2: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
2: Lagunya Mbak Ria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Mbak Ria lagi-lagi gak bisa.
3: Apa sih?
2: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B atau side A keberapa.
2: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Iya, ya udah Mbak.
2: Oke lah ya.
3: Gagal lagi.
2: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Masih bisa deh.
2: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
2: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak Ria?
2: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
2: Berapa lagu?
3: 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi, Mbak Lis, ayo.
2: Ada
1: ayo,
2: berapa
1: ayo,
2: lagu
1: ayo,
2: yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomongnya Aris loh udah.
3: 5 deh.
2: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya. Jadi 2.
2: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik. Betul, melodi.
1: Woi, Maria kasihan, semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya? Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya nggak punya lagu Endang kali gitu. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Om Keli ini.
2: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
2: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
3: Album Sepatu Kulit Rusa?
2: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Inikah Cinta.
2: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
2: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
2: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
2: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
2: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
1: Lagunya Aku okay. Tutup Layar Cintaku.
2: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya.
1: Loh.
3: Dulu hadir
2: Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
0: Betul.
2: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
3: kali ini.
2: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya.
2: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
0: Cucu saya.
1: Cucunya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
2: Ya kan.
0: Kalau dia Gayatri.
2: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
2: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
2: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
3: Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
2: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener
2: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
1: iya
2: gimana
1: dong, pastinya
2: siap kalau begitu ya, kalau di jadwal kita. Nah, dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya. Gimana kita
1: judulnya
2: dengerin
1: rindu yang menyiksa.
2: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
2: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
2: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
1: Siap
0: kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival.
0: Mantap. Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak antri raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Just Music Pro 1.

101 RRI akan buat terima kasih atas kebersamaannya. Dengan kami hadirkan lagu dari Andres Holden, Sing Me Back Home, mengantarkan kita di penghujung kebersamaan kita malam hari ini. Saya Bima Hum, pamit dari ruang dengar Anda, dan dari seluruh rangkaian siaran kami, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Graha Siar Eltaria Tambua, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar Eltaria Tambua di mana saja Anda berada. Senang rasanya kembali kita bersama di rangkaian acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Satu harapan kami, semoga pagi hari ini kami boleh menyapa Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan yang pastinya dengan istirahat malam yang nyaman. Pagi hari ini semuanya sudah semangat, sukacita, siap bangun di pagi hari ini, sambut hari ini, dan siap menjalani hari ini. Ya, kami ucapkan lebih terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, baik itu melalui frekuensi konvensional, khususnya untuk seluruh masyarakat Belu, masyarakat Malaka, masyarakat Timur Tengah Utara, juga masyarakat Alor. Terima kasih pula kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini melalui streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar di mana saja berada, yang pastinya kita bersyukur ya di hari baru, hari yang indah ini. Hari baru, berkat baru, harapan baru, perjuangan yang baru pula tentunya. Mari sukacita kita mengawali hari ini dengan bersyukur tentunya. Mengucap syukur untuk kebaikan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kita semua. Napas kehidupan yang panjang, bahkan begitu banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita nikmati di hari baru, hari yang indah ini. Biarlah hati kita bersukacita, hati kita penuh ucapan syukur, sambut hari ini dan siap menjalani hari ini. Dan biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki dapat memberikan energi positif untuk kita semuanya mampu menjalani kehidupan hari ini. Dan mari kita beriman bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang penuh berkat untuk kita semua. Baiklah pendengar, selain sajian lagu-lagu rohani dalam kebersamaan kita di Mutiara Pagi, tentunya di Renungan Mutiara Pagi hari ini bersama Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu ya, Ibu Agnes Ngederman Esos akan memberkati kita lewat renungan dengan judul Kerja Tepat Jadi Berkat. Sebelum kita ikuti Renungan Mutiara Pagi, kembali kita nikmati lagi pujian rohani berikut ini. Selamat mengawali hari ini dan selamat menjalani hari ini.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar, selamat pagi. Di pagi hari ini kembali saya Monica Lanu menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, di pagi yang sangat indah ini kita akan mengawalinya dengan segala harapan baru, tentunya dengan segala semangat yang baru juga di hari ini. Pendengar, di hari ini juga kami memohon maaf karena terlambat untuk menyapa Anda di pagi hari ini karena ada kendala teknisi, sehingga kami baru saja bisa menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Di pagi hari ini tentunya kita sudah dengan semangat di pagi bangun dan mengucap syukur atas nikmat Tuhan yang kita rasakan sepanjang malam, dan tentunya kita akan mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi Alor Pagi hari ini juga kami akan menemani Anda mulai dari saat ini hingga nanti di pukul 10, dan kita awali dengan program Mutiara Pagi. Sajian rohani sudah kami udarakan di pagi hari ini untuk Anda dan pendengar. Di pagi hari ini juga kami sajikan lagu-lagu keagamaan dari Muslim yang akan memberkati kita di pagi hari ini. So, tetap bersama kami dan tetap ikuti kami. Jalani hari ini dengan penuh semangat, positif, dan berpikir secara baik untuk menjalani hari dengan baik di pagi hari ini. Selamat mengikuti siaran kami dan terima kasih untuk Anda semua yang masih setia mengikuti kami, baik itu melalui RRI Digital, baik itu melalui radio konvensional di pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun program.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Assalamualaikum, Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar di pagi hari ini, Mutiara Pagi sudah kita lewati, satu jam telah berlalu dan kita sudah ada pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari RRI Atam.

0: Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: dengan kenaikan harga BBM, mereka yang mampu mungkin bisa, tapi masyarakat yang butuh subsidi kayaknya agak susah. Karena memang stok saja tidak ada. Stok saja tidak ada. Ya, ini kan kita masyarakat ini kan
1: senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan.
2: Warta Berita edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Berita pertama, BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi BBM di Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Warga Kabupaten Belu meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya untuk kendaraan bermotor. Permintaan ini muncul karena masih sering terjadi kelangkaan BBM jenis tertentu di SPBU untuk SPBU Fatu Benau, WK Timun, Halevian, dan Siskoi yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM, terutama jenis subsidi Pertalite di tengah melimpahnya BBM jenis Pertamax. Selain antrian panjang, tidak jarang BBM sudah habis sebelum warga terlayani. Kondisi ini dinilai merugikan pengendara yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu warga Atambuah, Lius, mengatakan distribusi BBM perlu diawasi lebih ketat agar tepat sasaran. Ia menduga masih ada praktik penyalahgunaan seperti pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
0: Ini dengan kenaikan harga BBM, mereka yang mampu mungkin bisa, tapi masyarakat yang butuh subsidi kayaknya agak susah. Karena memang stok saja tidak ada. Stok saja tidak ada. Ya, ini kan kita masyarakat ini kan pemerintah yang punya kebijakan, tapi kita juga ada perpanjangan tangan DPR, juga paling tidak juga ada kontribusi bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, paling tidak kan pergerakan mereka itu jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kosong seperti ini.
3: Ia juga menginginkan adanya solusi konkret agar distribusi BBM merata dan tidak terjadi kelangkaan berulang, karena ditemukan pengecer di lapangan mampu menjual harga per liter mencapai Rp15.000.
4: Jadi dengan kenaikan ini apa? Pertamax, ngelahan Pertalite yang tidak ada?
0: Pertalite yang tidak ada. Akhirnya mungkin Pertamax yang selama ini orang tiru, oh ya sekarang kesempatan dikasih keluar. Lebih banyak, ya terpaksa kan?
5: Izin Bapak dengan Bapak.
3: Lius menekankan pemerintah harus hadir dan menertibkan agar pengepul BBM tidak melakukan pembelian secara berlebihan, khususnya untuk motor dengan tangki modifikasi yang menguasai hampir semua Pertamina di Kabupaten Belu. Ia juga menginginkan perlu adanya tindakan secara tegas jika ditemukan indikasi kecurangan dalam distribusi BBM di lapangan. Ia optimis dengan adanya perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak, persoalan distribusi BBM di Kabupaten Belu dapat segera teratasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya hambatan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali rumah Hieronymus Kosat yang hanyut terbawa banjir dan rumah Maria Neno, seorang janda yang menempati rumah reot. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab TTU juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati TTU saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kunker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding bebak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai membangun rumah, Pemkab TTU akhirnya menyerahkan dua unit rumah kepada para penerima manfaat di Desa Keola. Pada kesempatan itu, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo menyampaikan bahwa program rumah layak huni, terima kunci plus sanitasi diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman, sehat dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
1: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro. Saya sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo.
5: Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silakan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Jadi rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
6: Salah satu penerima, Hirunumus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua, cuaca sepanjang hari diperkirakan cukup bersahabat mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Kondisi cuaca didominasi oleh cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Embusan angin dari arah barat dengan kecepatan mencapai 16 km per jam. Bergeser ke wilayah Betun, kondisi di Betun terpantau sangat mirip dengan Atambua. Sepanjang hari dari pagi hingga dini hari, cuaca akan tetap cerah berawan. Suhu udara berada di angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan angin yang bertiup dari arah barat berkecepatan 16 km per jam. Selanjutnya Keva Menanu, bagi warga Keva bersiap untuk menikmati cuaca yang stabil dan teduh, di mana pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan akan cerah berawan secara merata. Suhu udara di wilayah ini sedikit lebih sejuk berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Pergerakan angin di Keva Menanu bertiup dari arah utara dengan kecepatan 15 km per jam. Untuk wilayah Soe, hari ini diperkirakan akan tetap mempertahankan kesejukannya dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Kondisi cuacanya sendiri sejak pagi, siang, malam hingga dini hari nanti akan diselimuti cuaca cerah berawan. Angin berembus dari arah barat dengan kecepatan 15 km per jam. Beralih ke ibu kota provinsi wilayah Kupang, warga Kupang tampaknya harus sedikit waspada di siang hari. Jika pada pagi hari cuaca terpantau cerah berawan, memasuki siang hari terdapat potensi turunnya hujan ringan. Namun jangan khawatir, pada malam hingga dini hari cuaca akan kembali cerah. Dengan suhu udara di Kupang berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Waspadai juga embusan angin yang cukup kencang dari arah barat yang mencapai kecepatan hingga 33 km per jam. Terakhir untuk wilayah Alor, cuaca diperkirakan akan sangat tenang dan cerah berawan mulai dari pagi hari hingga dini hari nanti. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Embusan angin di Alor terpantau paling tenang di antara wilayah lainnya, yakni dari arah barat dengan kecepatan hanya 5 km per jam. Pendengar dan pemirsa, adapun kondisi dinamika atmosfer terkini yang dihimpun oleh BMKG Kupang bahwa saat ini sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah resmi memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan mulai menurunnya pertumbuhan awan-awan hujan serta aktifnya angin monsun timur di wilayah kita. Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini yang perlu kita perhatikan bersama, yakni penting mewaspadai potensi angin kencang yang sifatnya kering yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Atau bahwa siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Persiapan Festival Fulampean capai 85%. Ribuan penari terus matangkan latihan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
7: Menjelang pelaksanaan Festival Fulampean yang akan berlangsung 27 Juni mendatang, persiapan latihan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan ambil bagian dalam pagelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu. Penari saat ini dibagi dalam 4 zona latihan guna mempermudah koordinasi dan pemantapan gerakan tari yang akan ditampilkan secara kolosal. Pantauan RRI di zona 3 yang berlokasi di Lapangan Umum Simpang 5 Atambua, sebanyak 1001 penari terlihat mengikuti latihan sejak pagi hari hingga siang hari. Para peserta tampak antusias menjalani sesi latihan dengan pendampingan langsung dari para pelatih guna memastikan kekompakan dan keseragaman gerakan. Salah satu pelatih, Rini Ratu Dabo, kepada RRI menjelaskan persiapan latihan saat ini telah mencapai 85%. Diakuinya proses latihan masih terus difokuskan pada penyempurnaan pola gerakan agar seluruh penari dapat menghafal rangkaian tari dengan baik dan menampilkan pertunjukan yang kompak saat hari pelaksanaan. Ditambahkan secara umum tarian yang akan ditampilkan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Festival Fulampean pada tahun-tahun sebelumnya. Tarian yang akan dibawakan tetap mengangkat kekayaan budaya lokal melalui tari likurai atas soke dan bidukikit. Namun demikian terdapat sejumlah variasi gerakan yang akan dikembangkan sehingga pertunjukan akan tampil lebih menarik dalam format kolosal yang melibatkan ribuan penari.
8: Di zona 3, hari ini latihan kami di hari yang kelima. Latihan yang kelima, progresnya semakin hari semakin baik. Kalau kemarin di hari ke 3-4 itu sekitar 80%, mungkin sekarang dia agak meningkat sedikit 5%. Jadi sisa kita semakin rapikan, terus anak-anak semakin difokuskan ke pola geraknya. Jadi ada setiap setiap jenis itu kan berbeda-beda pola gerakannya. Jadi yang sekarang masih menjadi PR berat untuk kami zona 3 itu di bidukikit, yang mana adik-adik itu masih harus terus diingatkan untuk menghafal setiap ketukan gerakan, di mana setiap gerakan itu akan ada transisi perpindahan. Itu yang masih adik-adik harus terus dilatih. Jadi untuk tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun ini yang pasti semuanya sama ya, ada likurai, antama, hatsoke, dan bidukikit. Tetapi pola gerakannya itu yang kita rubah.
2: Variasi.
8: Iya, variasi gerakannya.
7: Rini Ratu Dabo yang juga mantan penari pada ajang Asian Games mengaku senang Festival Fulampean kembali digelar setelah sempat vakum. Menurutnya Festival Fulampean memiliki peran penting sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus sarana bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan budaya daerah. Pihaknya juga berpesan agar para penari tetap fokus dan semangat berlatih.
8: Yang pasti sangat-sangat senang karena kita beberapa tahun ini sempat vakum, tetapi tahun ini kembali ada Festival Fulampean yang keempat. Besar harapan kami sebagai penari, Fulampean ini boleh terus berjalan supaya generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi sekarang ini, bisa terus untuk belajar melestarikan budaya nenek moyang kita yang sudah kita punya sejak zaman dahulu.
2: Pesan untuk para penari apa?
8: Tetap semangat, jangan sampai kendor semangat kita, karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi?
7: Diketahui Festival Fulampean merupakan salah satu agenda budaya unggulan di Kabupaten Belu yang selalu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Tahun ini Festival Fulampean melibatkan 3.000 penari yang akan menampilkan tarian tradisional secara massal di padang rumput Fulampean. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga Mei 2026, tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
9: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025, temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat, dianjurkan melakukan seks aman, bagi penderita dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
10: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa di Belu ini banyak, salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
9: Prostitusi terselubung itu?
10: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun penginapan. Mereka memasuk, tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan, kampung perempuan nakal di sini. Rahasia adalah Satpol biasanya.
9: Nah, iya.
10: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka turun rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung. Toh. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja. Kadang di rumah-rumah penduduk juga ada. Makanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Jadi untuk mengetahui itu paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
9: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
2: Makan bergizi gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Laporan EG Arojo.
11: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal tersebut diungkapkan Agus, salah satu orang tua siswa yang anaknya juga telah merasakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis. Menurut Agus, kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seperti dirinya. Menanggapi pernyataan masyarakat tersebut, Lura Umanen Wilhelmus Suri ketika ditemui RRI mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat tepat diadakan pemerintah karena memberikan dampak asupan makanan gizi bagi anak-anak selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan, sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
12: Jadi harapan saya selama di Umanin kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini, mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanin itu bisa dijangkau oleh MBG.
11: Selain aspek kesehatan, program tersebut juga dinilai berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Sebab orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Sebagai lura, dirinya berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya.
2: Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kekompakan, Primo bersama Bayangkari Kompi 4 Batalion A menggelar kegiatan olahraga bersama secara rutin. Laporan Stefani Libu.
13: Kompi 4 Batalion A Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan anggota personel Brimob dan anggota Bayangkari. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga kebugaran jasmani sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan Brimob. Komandan Kompi 4 Batalion Asat Brimob Polda NTT, Ibtu Urbanus Widian, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga besar Brimob, termaksud Bayangkari yang selama ini berperan mendukung pelaksanaan tugas para personel anggota Polri.
14: Kegiatan olahraga bersama ini selain menjaga silaturahmi dan juga mempererat silaturahmi di dalam intern institusi Polri.
13: Ia menjelaskan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan khususnya Ketua Cabang Bayangkari agar seluruh anggota Bayangkari aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan mandiri. Selain olahraga bersama, kegiatan yang akan terus didorong ke depan meliputi kegiatan sosial.

0: kegiatan mandiri, baik itu bersifat olahraga bersama maupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan sosial, juga menjadi silaturahmi baik itu dengan instansi-instansi pemerintah maupun juga dengan masyarakat. Dan nanti akan dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan ke depan, yaitu dengan pihak luar yang luar dari tubuh
1: Ibtu Urbanus Widian berharap kegiatan olahraga bersama yang rutin dilaksanakan ini dapat semakin meningkatkan kesehatan, kekompakan, dan semangat kebersamaan antar personel Brimob dan Bayangkari. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Muhammad Iman Haskaria Kosumo menghimbau warga negara Indonesia WNI menggunakan jalur kerja resmi. Imbauan disampaikan untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum. Ia meminta calon pekerja mematuhi ketentuan yang berlaku. Imbauan itu disampaikan menyusul kasus penganiayaan 3 WNI di Johor Bahru. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah videonya beredar luas. Iman juga meminta PMI segera menghubungi perwakilan RI bila mengalami masalah. Langkah itu penting untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan. Perwakilan RI di Malaysia telah menerima laporan kasus tersebut sejak 13 Juni. KJRI Johor Bahru langsung memberikan perlindungan kepada para korban. Iman mengapresiasi langkah cepat KJRI dan kepolisian setempat. Menurutnya, penanganan kasus berjalan sigap dan profesional. Ketiga korban diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka berinisial YY, YA, dan SH. KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Empat orang yang diduga terlibat penganiayaan telah diamankan polisi. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi BBM di Belu. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali rumah Hieronymus Kosat yang hanyut terbawa banjir dan rumah Marianino, seorang janda yang menempati rumah rewot. Saya Teresa Manet, operator Reonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sekarang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tentunya kita sudah bersemangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan pendengar kita juga sudah ada di pukul 6.59, sesaat lagi kita di pukul 7 dan waktu untuk beraktivitas bagi anak-anak sekolah yang juga sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah, bagi orang tua juga yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak, untuk suami tercinta dan juga untuk diri sendiri ya, untuk beraktivitas di pagi hari ini. Nah, di pagi yang sangat luar biasa ini jangan lupa juga untuk sarapan ya, karena sarapan itu sangat penting. Sarapan pagi dapat memberikan energi ya setelah kita sudah beristirahat semalam atau mau dibilang berpuasa ya semalaman, agar bisa mengembalikan kadar gula darah dan memaksimalkan fungsi otak. Nah, karena pendengar, manfaat kita wajib untuk sarapan pagi ya, karena ada juga yang menyepelekan hal semacam sarapan pagi ya, jangan sampai terlewatkan ya sarapan pagi, karena sarapan pagi itu dapat menjadi sumber energi utama ya yang membekali tubuh dengan bahan bakar yang diperlukan untuk beraktivitas fisik dan berpikir optimal di pagi hari. Selain itu dapat meningkatkan konsentrasi juga ya di pagi hari. Jadi kalau tidak sarapan dan kita merasa lapar, pastinya kita tidak akan berkonsentrasi, mengontrol berat badan juga, dan juga menjaga kesehatan jantung, mencegah penyakit lambung, memperbaiki suasana hati juga. Jadi kalau misalnya kedapatan yang tidak baik atau kedapatan ngomel-ngomel di pagi hari, itu pastinya belum sarapan. Sarapan dulu ya. Oke, sarapan dan minum air putih di pagi hari itu sangat penting ya, agar bisa berkonsentrasi, agar bisa menaikkan mood juga untuk aktivitas. So, selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk pendengar setia dimanapun Anda berada dan yang sudah mengikuti siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Selamat hari Kamis manis. Di pagi hari ini semoga segala sesuatu yang baik menjadi bagian kita di hari Kamis manis ini. Selamat menyambut hari baru. Selamat beraktivitas di

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Berikan satu informasi di pagi hari ini untuk Anda pendengar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 106 triliun pada 2027. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung target pembangunan 2084 unit rumah dan pelaksanaan program prioritas nasional di sektor perumahan. Menteri Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan pagu indikatif kementeriannya pada 2027 saat ini baru mencapai 9,91 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 913,82 miliar dan program perumahan serta kawasan permukiman sebesar 9 triliun. Ia juga menjelaskan sebagian besar kebutuhan anggaran akan dialokasikan untuk program fisik. Dari total usulan 106 triliun, sekitar 102,91 triliun atau 97% diperuntukkan bagi program pembangunan fisik perumahan. Menurut Marwar, pagu indikatif yang tersedia belum memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Anggaran tersebut juga belum mencakup pembangunan hunian tetap relokasi terpusat pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Berikar sebanyak 38 program acara pariwisata daerah sukses mencatatkan nilai perputaran ekonomi sebesar 86,5 miliar. Agenda pariwisata unggul tingkat daerah tersebut sukses menarik kunjungan sebanyak 1,19 juta orang wisatawan. Pelaksanaan puluhan festival tersebut ikut melibatkan sebanyak 4.670 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sektor ekonomi kreatif ini juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi 30.873 orang tenaga kerja daerah. Kepala Badan Komunikasi RI M. Kodari menyampaikan perkembangan data tersebut pada Rabu 17 Juni 2026. Laporan pencapaian itu dijabarkan dalam konferensi pers program hasil terbaik cepat di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus menyokong agenda wisata melalui Karisma Event Nusantara tersebut. Langkah strategis ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional sekaligus memperkuat ekonomi.

Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk Alor yang lebih kuat, mandiri, sejahtera, dan hebat.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Berkat realisasi pembangunan dan renovasi program 3 juta rumah nasional berhasil menembus angka 324.213 unit. Pemerintah berupaya keras mengatasi kekurangan hunian nasional yang kini sedang dirasakan oleh 9,9 juta keluarga. Penyediaan rumah hunian layak tersebut menyasar perbaikan sebanyak 26,9 juta unit rumah tidak layak huni. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Rilis data disampaikan dalam konferensi pers program hasil terbaik cepat pada Rabu 17 Juni 2026. Ia juga menjelaskan capaian program strategis tersebut diperoleh dari 4 jalur pelaksanaan yang berbeda, yaitu kontributor terbesar berasal dari jalur pengembang yang berhasil merealisasikan pembangunan sebanyak 181.291 unit rumah.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini.
2: Peringkat kita sudah ada pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta.